0: itu kan aku pas palang itu ku dekati, kalau nampak mau ku saut gitu.
1: Bang, tapi begini bang, kalau ngomong-ngomongin Sundel Bolong itu kan ada filmnya bang ya.
0: Nah,
1: itu kan katanya itu di bagian punggung bawahnya itu kan ada luka gitu ya.
0: Katanya bolong, cuma kawan aku gini pergi kundangan.
1: Bener nggak seperti itu Sundel Bolong itu?
0: Cerita iya. Seperti kuntilanak itu pun katanya di atasnya bun-bunan itu bolong juga.
1: Oh begitu.
0: Itu cerita, itu cerita antayan tangga kan. Katanya ada yang dipaku kepalanya bisa jadi manusia lagi.
1: Iya.
0: Itu cerita. Tapi kita kan belum pernah tahu, cuma hanya cerita. Mungkin ada asap, ada api lah mungkin
1: ya. Iya, iya. Ada kisahnya juga ya.
0: Iya, jadi aku, orang itu Mas Andri, kalau jualan itu aku nggak ada mau binatang mau apa, aku nggak urusan.
1: Oh iya, pokoknya urusan kamu, urusan kamu, urusan aku, urusan
0: iya,
1: aku gitu ya.
0: Iya, mau yang api buar-buar gitu ya sering nampak.
1: Ah itu bang, iya bang, kalau kayak api-api gitu kan, itu kalau menurut pemahaman abang itu apa? Ada yang ngomong katanya orang lagi nyuci keris apa segala macam, apa itu gimana sih bang?
0: Itu kan ini ya, kalau yang dibawa-bawa berjalan itu dia hantu obor.
1: Oh.
0: Itu aku itu dulu di Medan tuh sering itu Mas Andri.
1: Oh.
0: Kalau yang di, yang sering gaman-gaman itu kan di atas itu warnanya kan kadang belakangnya itu hijau jernih gitu kan, cerr gitu. Itu ya sering aku nampak yang bulat kadang-kadang biru ya, yang
1: itu merah. Itu peliharaan orang apa gimana itu bang?
0: Itu boleh dibilang peliharaan orang pun ada.
1: Ada juga ya.
0: Ada, ada juga yang tinggal di daerah kayu-kayu besar.
1: Nah,
0: ada. Kalau di sekarang ini di Kerinci Kayu Aro itu ada masih dari zaman dulu itu udah lama di kayu besar. Jadi dia sering nampak itu trrr, gitu warna biru.
1: Iya dulu itu, bang, waktu masa-masa kecilku dulu bang, rumahku itu bang apa ya di pintu itu disilangin sama duri salak itu bang.
0: Oh.
1: Itu untuk menghalang iya, itu untuk menghalangi apa ya?
0: Itu tangkal.
1: Nah tangkal apa itu bang?
0: Tangkal-tangkal ya pokoknya yang istilahnya yang setan-setan itulah.
1: Ya katanya itu kepala kan, katanya kepala terbang. Aduh, serem banget bah kalau dulu mah.
0: Kalau enggak itu kadang-kadang ada yang hijau mungkin ada ya kan. Kalau kesama lah itu tangkal itu.
1: Oh, tangkal.
0: Itu kan depan pintu depan.
1: Iya.
0: Memang iya zaman dulu. Memang kalau cerita hantu-hantu betul tadi yang kuntilanak ya memang ada betul.
1: Ada betul.
0: Aku ya. Masa di kuburan yang tua-tua itu malam-malam ku lewat itu. Aku nggak ada urusan.
1: Kuburan tua.
0: Katanya,
1: kuburan tua bang.
0: Yang ada hantu.
1: Nah. Bang, abang berani lewat kuburan tua?
0: Lah daerahku itu aku pulang itu lokasi kuburan tua itu dua tempat itu. Pas pinggir jalan.
1: Terus?
0: Itu pernah siang-siang kawan aku itu ada cerita itu, kawan aku itu ada bekas tapak manusia. Panjangnya itu hampir sekitar 60 sentian lah.
1: Ya.
0: Tapi cuma sebelah. Itu arahnya ke hutan. Kawan aku pernah cerita ada orang jalan pakai serban putih. Tapi hilang. Ya. Di situ memang angker tempat aku itu.
1: Nah, seandainya begini bang, abang ini malam ini ya, jam-jam 2 nih jalan nih lewat depan kuburan ya. Terus tiba-tiba ada yang negor, dari mana bang? Abang tuh apa tuh yang abang lakuin?
0: Ya, aku berhenti.
1: Terus?
0: Ya, aku tengokkan dulu. Ya, apa?
1: dia ini loh, menyapa abang loh, dari mana bang malam-malam gitu. Kalau aku mah langsung ya, bang, kalau aku mah langsung lari, bang.
0: Aku enggak, Mas Andi. Aku enggak lari, Mas Andi. Mas Andi enggak tahu. Itu sering aku lewat itu.
1: Ya.
0: Dari Blilas tahu, Pekanbaru.
1: Ya.
0: Itu tembusnya di Simpang Niam itu. Lewat kan itu aku sampai Simpang Niam itu kalau enggak salah jam hampir jam 10 baru singgah makan aku.
1: Iya.
0: Yang lewat

0: Hedi Diana.
1: Hedi Diana, ya, ya, oke bang.
0: Hedi Diana, ah itu aja.
1: Ah, lagunya buat siapa?
0: Untuk Mas Andri ya, selamat malam, selamat siaran.
1: Oke.
0: Doa dari Bang Pon dan mohon diberi kesehatan sekeluarga.
1: Amin.
0: Ini kan semalam kan ada ya, minal aidin wal faizin, kalau ada tutur kata yang salah, nggak enak di apa didengar Mas Andri. Bang Simon mohon maaf Mas Andri.
1: Sama-sama bang, oke bang.
0: Nah, itu untuk sahabat sehat semuanya yang di Jambi ya, tanpa terkecuali udah malam ini waktunya ya.
1: Yup.
0: Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Bang Simon.
1: Iya.
0: Dan salam kompak selalu melalui Radio Pro 1 RRI Jambi.
1: Siap bang.
0: Untuk Mas Andri terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, karena waktunya udah mepet, ya maafkan diriku ya sebagai lagu penuntas kita di Ruang Rindu malam hari ini. Tentunya setiap malam kita akan tetap hadir ya. Dan jangan lupa malam minggu besok kita akan berkaraoke kembali tentunya di Ruang Rindu malam minggu bareng aku ya. Dan berikut ini satu single miliknya Hedi Diana dengan Maafkan Diriku.

0: kasih Anda telah mengikuti Ruang Rindu.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mana kopiku, Mak?
4: Kopi saja terus yang dicari.
3: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
4: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
3: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
4: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
3: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
4: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
3: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
4: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Awas, awas, ada musuh 165, mundur.
5: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
4: Risik, lagi seru nih.
5: Idih, dibilangin juga, kasian tahu tuh mata.
4: Bawel, diem.
5: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
4: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
5: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

0: 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana masyarakat penerima daging hewan kurban Presiden dan Wakil Presiden di Masjid Istiqlal Jakarta mengaku bersyukur dan antusias menyambut pembagian daging kurban Idul Adha tahun ini. Laporan yang disampaikan Eliana Zahara.
1: Bahagia ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung.
2: Rasa bahagia dirasakan masyarakat yang menerima pembagian daging kurban dari Presiden dan Wakil Presiden di kawasan Masjid Istiqlal hari ini. Salah satu masyarakat tersebut, yaitu Irza, mengaku senang karena mendapatkan paket daging sekitar 1 kg dari sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, daging kurban tersebut sangat bermanfaat dan akan diolah menjadi hidangan seperti semur dan rendang bersama keluarga.
1: Cukup bahagia ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung ya, itu jumbo-jumbo ya, milik dari Presiden Prabowo maupun juga Wapres Gibran. Jadi tentunya sangat bermanfaat lah bagi kita untuk bisa masak-masak semur maupun juga direndang.
2: Guna memastikan distribusi daging kurban berjalan tertib dan tepat sasaran, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menegaskan sistem penyaluran dilakukan berdasarkan skala prioritas penerima. Panitia menyalurkan daging kurban secara kolektif melalui lembaga dan organisasi, mulai dari masjid binaan, panti asuhan, pondok pesantren, hingga organisasi kemasyarakatan Islam. Pola distribusi tersebut diterapkan agar penyaluran daging kurban lebih teratur dan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak.
3: Saya ingatkan, jangan ada sama sekali bentuk manipulasi sekecil apapun. Misalnya sudah dapat, dapat lagi. Ya, lihat betapa banyak teman kita yang belum dapat. Ya, kalau perlu, Imam Besar nggak usah dikasih. Kami bisa beli daging sendiri. Banyak di antara saudara-saudara kita yang memerlukan.
2: Dalam pelaksanaannya, panitia Masjid Istiqlal mengemas paket daging seberat 1 kg per kantong dengan total mencapai 10.728 kantong. Seluruh paket tersebut didistribusikan secara terukur kepada 52 yayasan, 87 masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid dan Majelis Taklim, 41 lembaga, serta 104 RT, RW, dan komunitas lokal penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, pendengar, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Luki Afianto mengatakan, prajurit yang bertugas saat Lebaran Idul Adha di Papua tidak pulang sebagai bentuk keteguhan dan pengabdian diri bagi negara. Laporannya disampaikan Bobio Sabulete.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkogapwilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, memastikan seluruh prajurit TNI khususnya di bawah kendali Kogapwilhan 3 memilih tidak mudik lebaran dan tetap bersiaga di posnya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan oleh Luki usai mengikuti sholat id bersama ratusan prajurit TNI, sekaligus menyerahkan sejumlah hewan kurban di Masjid An-Nur, Mayon Batalion 754 Timika, Papua Tengah. Bukan hanya tahun ini saja, Luki mengungkapkan jika sebagian besar personil TNI telah beberapa kali merayakan hari besar keagamaan termasuk lebaran bersama rekan-rekan prajurit dan warga Papua di ufuk timur Indonesia. Meski ada dan diberikan kesempatan untuk pulang lebaran ke kampung halaman, prajurit di Satgas-Satgas TNI yang bertugas di Papua, termasuk dirinya dan pejabat utama Kogapwilhan 3, memilih tetap berada di daerah tugas.

0: lebih penting daripada sekedar perayaan hari raya. Karena di tengah penugasan yang kami laksanakan, meskipun itu penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga dan kampung halaman, Lebaran menjadi simbol keteguhan dan pengabdian diri serta persaudaraan. Dan ini semuanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Lebaran bukan hanya tentang berkumpul dengan keluarga, melainkan tentang muatan persatuan, kebersamaan dengan setiap rekan seperjuangan. Di tanah Papua ini, mereka saling menjadi keluarga, berbagi cerita, makanan sederhana, hingga doa yang diucapkan. Dan Lebaran bagi kami, sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami, dan setiap rakyat adalah keluarga.
1: Meski jauh dari keluarga dan sanak famili serta dirayakan dengan sederhana, Luki memastikan setiap prajurit TNI di bumi cenderawasih tetap merasakan hangatnya Lebaran. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Polda Berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari teladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang makruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Global. We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi mengundurkan Brionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Brionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Soren Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Brionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah. Dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel. Dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna. Karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini. Dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan. Dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: More homage to the host nations.
2: Kumpulan utama Brionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Brionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Brionda.
3: Saya mungkin menyukai Brionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Brionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut, tapi tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan Sugiwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
6: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kita hadir dengan segmen kopi, komentar dan opini. Namun setiap Jumat pagi kami tidak sendiri, kami hadir bersama Pusaka Indonesia. Nanti kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemahripah, Pak Setio Hajar Dewantoro, ya. Dengan topik yang diangkat kali ini terkait ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Dan sambil kami berbincang nanti, Anda juga bisa turut serta berpartisipasi, memberikan komentar, pertanyaan, tanggapan, atau apapun hal yang bisa Anda obrolkan bersama kami. Anda bisa sharing, ya, terkait dengan Pancasila, apalagi kalau betul-betul terkait dengan topik kita malam ini, ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Nah, seperti apa ekonomi Pancasila dalam perspektif Pusaka Indonesia, dan juga di tengah tekanan ekonomi dunia, tekanan seperti apa yang sedang dialami oleh bangsa kita dan juga bangsa-bangsa pada umumnya, karena ini masalahnya ekonomi dunia nih. Nanti kita akan coba perdalam, kita dengarkan paparan Setio Hajar Dewantoro, ya, sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, akan kita ajak berbincang sesaat lagi. Dan pastinya juga Anda langsung kami berikan kesempatan untuk bertanya nanti dengan beliau, ya, seperti apa sih tekanan ekonomi yang sedang kita alami dan juga solusinya dari perspektif ekonomi Pancasila, dan juga berdasarkan penjelasan dari Pusaka Indonesia Gemahripah. Nanti Anda jangan lewatkan perbincangannya bersama kami, dan juga Anda catat ini line telepon yang bisa Anda hubungi nanti di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui pesan WhatsApp, ya, di 081-399-399-888. Nanti akan dihubungi kembali oleh pengarah acara kami yang bertugas, di mana saya tidak sendirian, ada 3 orang rekan saya full team nih ini hari ini, ya. Ada Bung Wisnu, Bung Irfan, dan Bung Zahran yang akan membantu Anda semua untuk nanti bisa berinteraksi langsung bersama kami. Namun sebelum saya buka sesi diskusinya dan juga sesi interaktif bersama Anda semua, saya hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Fizz berjudul

0: 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Pada hari tersebut dirayakan sebagai bentuk penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 29 Mei digagas pertama kali pada tahun 1996 di Semarang oleh Presiden Soeharto. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Widyodiningrat yang memimpin sidang PBUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Hari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hari untuk membayar penghargaan kepada pria dan wanita yang terus melayani dalam operasi penjagaan perdamaian PBB atas profesionalisme, dedikasi, dan keberanian yang tinggi. Selain itu, Hari Pasukan Perdamaian PBB juga bertujuan untuk menghormati kenangan dari orang-orang yang telah kehilangan nyawa mereka di jalan perdamaian. Hari Pasukan Perdamaian PBB pertama kali dirayakan pada tahun 2003. Tanggal 29 Mei dipilih karena menandai ulang tahun pembentukan Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB atau UNSO.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3. Dan kali ini setiap Jumat dini hari ya, seperti biasa kami bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah, tentu saja hadir dengan topik-topik yang terkait dengan Pancasila dan juga peranannya dalam menghadapi berbagai persoalan kekinian ya. Dan kali ini topik yang kami angkat bersama Pusaka Indonesia ya, ini ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Dan kami telah terhubung bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setio Hajar Dewantoro. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Setio.
3: Pak.
2: Ya, apa kabar Pak Setio? Baik ya Pak?
3: Ya, sangat baik.
2: Alhamdulillah kalau begitu. Ini kita sedang membahas terkait dengan ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia ini. Gimana ini, saya baru melihat kurs rupiah per hari ini ada di kisaran sekitar 17.846 per dolar. Ini salah satu indikator yang menjadi acuan bahasan kita ya. Artinya tekanan ekonomi dunia, salah satunya juga yang dialami bangsa kita, tolak ukurnya bisa dilihat dari melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Namun sebelum kita ke masalah ekonomi dunianya, kita ingin tahu terlebih dahulu nih Pak Setio, ekonomi Pancasila itu apa sih Pak?
3: Ya, selamat malam Bapak dan semuanya. Senang kita ketemu, berjumpa kembali dengan Bapak dan semuanya. Yeah. Jadi secara pokok yang bisa dianggap sebagai prinsip membicarakan tentang ekonomi Pancasila itu, antara lain adalah Pak Sali, kemudian juga Pak Mubiarto. Jadi Pak Sali memang dulu menyatakan apa sebenarnya ekonomi Pancasila. Dia bicara tentang ekonomi yang jadi semacam penyeimbang lah dari apa yang dulu sangat dominan masa itu. Satu adalah apa yang disebut sebagai sistem ekonomi sosialis, satu lagi ekonomi yang kita sebut sebagai kapitalis. Nah, Pak Mubiar itu menegaskan bahwa sebagai ekonomi Pancasila itu ekonomi yang dibangun dengan tinggi dengan nilai-nilai, nilai yang ada dan terkandung dalam Pancasila yang disatukan lebih jauh dari budaya, dari agama, dari adat, dan lain-lain. Tapi intinya adalah bicara tentang bagaimana rakyat melakukan dalam ekonomi itu pengaruh dana dari apa yang kita sebut
2: sebagai ekonomi. Oke, intinya kembali tadi menomorsatukan rakyat dan juga sebagai penyeimbang ya.
3: Ya,
2: dari versinya Emil Salim, Cakalo Mudiarto.
3: Iya. Kalau Pak Mudiarto seperti tadi saya sampaikan, itu bicara tentang value, tentang nilai ya, bahwa ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berkesinambungan, kemanusiaan, bertumpu kepada persatuan dan seterusnya. Jadi ekonomi yang tidak bebas nilai, ekonomi yang tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan individu dan bagaimana modal adalah sebagai determinan utama. Ini adalah bagaimana ada keadilan, ada pemerataan, ada hal-hal yang betul-betul harus dimasakukan misalnya, dibangun tetap dengan menjaga kelestarian. Nah, jadi kalau konsepnya Pak Mugiyato itu soal value, gak soal nilai. Nilai luhur yang itu membingkai sampai ekonomi secara nasional, secara
2: Jadi kalau yang menjadi perbedaan mencolok ini, kalau dahulu dikenal sistem sosialis dan kapitalis, dengan Pancasila yang disebut sebagai sistem ekonomi penyeimbang tadi, sebetulnya apa di antara ketiga paham ini?
3: Ya, sebetulnya memang tidak terlalu gampang ya, seringkali antara konsepsi atau kesempatan dengan realisasi bisa menjadi good ya. Tapi ini saya mau kasih gambaran dulu yang namanya Cina ya, sekitar tahun 1976 itu kan masa-masa di mana kita baru saja mendapatkan proses revolusi kebudayaan, kekuatan komunis itu baru saja betul-betul mapan kekuatan signifikan. Nah yang ditambah itu ekonomi yang sangat besar, seni ekonomi yang kita sebut sebagai sosialis yang sangat ketat. Jadi di tangan muslim itu pokoknya yang ada ekonomi yang komunal. Jadi misalnya ada sawah gitu ya, itu pokoknya milik bersama, dikerjakan bersama, hasilnya dinikmati bersama. Tetap pola ini ternyata tidak membuat orang Indonesia tidak punya tanggung jawab yang besar buat dia juga maksimal. Tapi kemudian konsep ini kan meningkat, muncullah namanya Tengkau yang melihat bahwa akar masalah bangsanya ada sistem juga. Oke, setelah politik bisa lah sekalikan ya, tapi setelah ekonomi gak bisa kalau semua jadi dan komunal kayak begitu. Masa introduce it, dikenalkan bagaimana sawah itu dikenalkan secara diri. Ternyata itu memicu semangat seperti yang jauh lebih baik. Nah, sebetulnya Cina itu lebih lucu karena statusnya ekonominya adalah kapitalis sebetulnya, tapi politiknya sangat komunis ya. Nah, di Indonesia secara formal kita itu mengedepankan negara yang kemudian harus melindungi rakyat, tapi secara praktis kita ini sebetulnya sudah banyak sekali value dari nilai kapitalisme yang paling radikal ya. Mana kepentingan kepentingan pemodal itu menjadi yang utama rakyat kan. Nah kalau idealnya sebetulnya kan misalnya ini ya, misalnya orang membangun sebuah kawasan itu ada hutan adat, itu ada warga adat yang dia hidup dari hutan. Nah bagaimana budaya sunat kita itu tidak boleh menghilangkan kepentingan warga adat dengan hutan. Nah value kan itu karena kita bisa didapat dan kita didapat itu siapa yang ada di sana. Gitu Pak. Di antara konsep dengan realita itu ya tidak terlalu jalan ya. Malah di beberapa negara itu lebih tampak Pancasila, misalnya di negara-negara Skandinavia itu kan tidak berbasis pro kepada modal opsi tapi pro kepada pemerataan juga luar biasa, dan kemudian sikap kepada lingkungan hidup gitu ya, bagaimana hutan harus jaga sekian persen dan berhutang lagi itu tegak sangat luar biasa. Nah kalau kayak begitu ini menjadi konsep kita, kita ini masih tidak di tulisan belum tidak di kenyataan gitu Pak.
2: Jadi Pak Setio ini melihat pembangunan di Indonesia dari dulu hingga saat ini masih belum mengusung sepenuhnya konsep ekonomi Pancasila ya Pak Setio ya?
3: Ya kalau kita sekarang misalnya begini ya, ini pandangan ini. Ada tiga jalur ekonomi ya di dalam sistem ekonomi Pancasila. Ada BUMN, ada perusahaan swasta, ada koperasi. Dan mestinya yang dominan adalah koperasi sebagai sumber buruh ekonomi. Tapi kalau kita melihat, berapa persen koperasi yang betul-betul dia tumbuh dari rakyat? Ya, berapa persen yang betul-betul dia hidup untuk kepentingan rakyat, dilaksanakan oleh rakyat? Berapa persen pula yang hanya wadah koperasi di sini bukan koperasi? Nah, misalnya koperasi semakin jat, ya, atas nama rakyat, tapi sebetulnya ada penyimpan modal di sana. Berapa persen yang hanya itu? Nah, jadi sebetulnya kita belum serius untuk membuat sistem Pancasila ini betul-betul terlaksana di bidang ekonomi. Kita masih sangat paling. Itu pandangan personal saya ya, kecuali Bapak nanti bisa menunjukkan bahwa koperasi kita hidup dengan sangat luar biasa, koperasi nelayan, koperasi petani, KB macam-macam, atau tidak ada, tidak ada.
2: Tapi apakah Pak Setio melihat ada upaya ya pemerintah yang konkret yang melihat masalah yang sama, kemudian coba merubah nih lingkaran pembangunan ini supaya tidak terlalu pro kapitalisme, sehingga lebih menekankan lagi kepentingan rakyat, kepentingan lingkungan dan lain sebagainya. Ada tidak upaya yang dilakukan pemerintah yang positif, yang kedepannya kita optimis nih bahwa ekonomi Pancasila itu bukan sekedar istilah, tapi betul-betul akan dilakukan pembangunannya sesuai dengan konsep ekonomi Pancasila itu sendiri?
3: Ya, tentu saja kalau kita bicara tentang upaya pemerintah, tidak bisa dibilang tidak ada. Tentu saja sejak zaman Pak Harto juga ada ya, di sisi tersebut. Meskipun misalnya konsepnya kita sebut sebagai trickle down effect. Ya, bagaimana fenomen di dorong untuk maju sendiri ini ya, nanti pasti akan netes rezeki buat banyak orang di Jakarta. Nah, setelah itu juga akan menjadi presiden punya bagaimana ekonomi kerakyatan ini dibangun, ya. Termasuk hal bagaimana misalnya diberikan kebijakan kredit usaha rakyat atau bagaimana penyiapkan terhadap UMKM dan seterusnya lah ya. Kita harus mengerti bahwa secara umum yang berkembang di Indonesia ini adalah ekonomi yang sangat kapitalis, ya. Itu diakui tidak bisa tidak ya. Sedangkan sekolahan ini yang memang harus kita akui lebih terbaiki bersama dengan kelembagaan. Menurut saya begitu.
2: Baik, namun usaha-usaha seperti pembentukan KDKMP gitu ya, dan juga program makan bergizi gratis karena Anda tadi menyinggung juga program pendidikan, bukankah itu merupakan apa namanya bentuk konkret pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang pro rakyat?
3: Di atas kertas kita harus mengakui itu iya, ya. Tetapi yang namanya koperasi idealnya bukan dan tidak top-down, dia harus bottom-up. Karena koperasi itu adalah sokong untuk perekonomian yang basisnya adalah rakyat itu sendiri. Nah, pertanyaannya apakah KDNP ini top-down atau tidak? Yang kedua juga nanti kita harus menguji sesuatu yang baik di atas karena biasanya ini tidak bicara siapa yang menjadi pemimpin, sesuatu yang berada dari atas itu tidak akan pernah langsung. Bapak dulu pernah ingat misalnya ada kredit usaha tani KUP, ya, itu kan berada dari atas. Berapa lama yang dari itu tidak dapat. Kemudian juga MBG itu jauh, ya, tetapi bagaimana struktur biaya, siapa yang paling mendapat manfaat, ya, itu perlu kajian yang lebih detail, lebih apa sebenarnya efek dari kebijakan itu di lapangan. Begitu Pak.
2: Baik Pak Setio, sebelum kita masuk ke tekanan ekonomi dunianya ini, khususnya secara ekonomi mempengaruhi negara kita, kita coba buka pendengar dulu ya Pak Setio ya. Kita undang pendengar, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi sementara dari obrolan kita tadi. Kita ke Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat dini hari Pak Doni.
4: Halo, selamat siang, Mas Asir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Satyo juga, ini Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan Pak Doni.
4: Halo, selamat siang, Pak ya. apa coba Pak tahu sumbernya?
2: Ya.
4: Gitu Pak, saya gitu Pak, dengan programnya Pak Prabowo, saya mohon maaf sebelumnya. Kan kalau MBG itu setiap hasilnya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ya, paling sedikit itu kan 1 triliun dalam sehari. Itu kalau dikalkulasikan 1 tahun itu berapa, sudah berapa itu berapa banyak lah yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti itu. Kenapa kok enggak? Mungkin sudah terlanjur programnya, mestinya kan dibikin aja kayak gini, nggak usah ada kayak koperasi merah putih atau MBG. Mungkin lebih baik kan menekan angka aja, supaya gitu masyarakat tuh menikmati bagaimana kualitas murah kayak semua bahan-bahan yang diperlukan semua masyarakat dari golongan atas sampai ke bawah itu bisa merasakan murahnya kayak bahan pokok atau BBM. Kenapa tidak memilih untuk menekan harga-harga itu supaya bisa ditekan lebih murah seperti itu kan? Jadi nggak usah ada MBG, nggak usah ada operasi merah putih, jadi cenderung menekan harga-harga itu bisa menurun kayak harga gas LPG, BBM, sembako dan lain sebagainya.
2: Iya.
4: Kenapa? Kayaknya kemunculan program berikut seperti itu. Kita tuh sebagai masyarakat biasa sendiri tuh keuangan kosong semakin kesulitan.
2: Mungkin sulit ya keuangan ya Pak Doni. Baik Pak Doni, terima kasih sudah kami tangkapannya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah bagaimana Pak Setio nih? Mungkin Pak Setio sependapat soal ini atau gimana tanggapannya?
3: Ya, intinya Pak Doni itu sangat masuk akal ya Pak. Memang kalau kita terapkan ya, kebanyakan yang dibutuhkan saat ini adalah harga-harga bahan pokok, harga-harga bahan baku industri yang relatif murah ya, yang nanti juga akan menuju pergerakan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan seterusnya. Ya memang ini soal pilihan kebijakan, kita mau pilih yang manapun tentu akan ada pro dan kontra. Tapi kalau kita melihat ada kelebihan di masa orde baru ya, kan memang kita sangat sangat menekankan soal swasembada pangan.
2: Ya.
3: Kedua, apa yang terjadi di orde baru itu bagaimanapun juga selebihnya adalah barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok itu bisa dibeli dengan harga yang relatif murah. Sehingga ya itu yang dikenang oleh sebagian besar orang yang pernah hidup di masa orde baru. Nah, itu tidak mudah kemudian untuk memunculnya kembali di masa-masa sekarang, di masa-masa reformasi, karena yang disebut sebagai market driven ekonomi ini sangat dominan ya. Jadi peran negara untuk menjaga agar harga beras, harga cabai bagus di masyarakat tidak gampang ya. Ya memang itu tantangan yang nyata yang dihadapi oleh kita semua di masyarakat.
2: Baik, Pak Setio.
3: Ini harga luar biasa naik di banyak aspek.
2: Kita coba terima pendengar kembali. Ini ada Pak Caswa dari Brebes. Selamat dini hari, Pak Caswa.
5: Selamat dini hari, Bung Sabil.
2: Iya.
5: Ya, selamat dini hari, Bio ya.
2: Betul, Pak Setio.
5: Sehat selalu ya, semuanya.
2: Sehat selalu, ya. Pak Caswa. Silakan, Pak Caswa.
5: Suaranya pada semangat-semangat, tapi bukan sampai mungkin ya.
2: Waduh, iya juga nih. Masih nuansa itu ada. Silakan, Pak Caswa.
5: Ya, saya komentar ya. Itu komentarnya sama aja sih yang barusan. Siapa itu tadi?
2: Pak Doni.
3: Pak Doni.
5: Jadi memang benar Pak Setio, ketika adanya MBG mungkin benar udah terlanjur. Cuman kalau saya ini kan setiap harinya kan rumah saya itu dekat sekolahan, itu banyak makanan yang hangus nggak dimakan ya, akhirnya kena ayam ya, itu bawa kantong kresek itu kasih ya. Jadi anak-anak tersebut sebenarnya tuh kalau untuk makan jangan kan di luar, di rumah sendiri pun jadi seperti itu, Bu. Wah, itu pasti. Jadi maksudnya nggak mau Sebastian dan Jaya. Lebih saya itu Pak Presiden menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi semuanya terlampur dengan masyarakat. Jadi saya itu misalkan atau kebanyakan kan saya semacam saya intinya orang ada kekurangan itu nantinya itu sediakan lapangan pekerjaan. Keterampilannya apa? Itu disediakan di Jakarta atau di mana. Terus apa ya namanya orang keterampilan apa? Terbatasnya seperti itu. Jadi kalau misalkan terus-terusan seperti ini, akhirnya kan apa? Jadi kemarin pun banyak jualan di sekolah mengeluh, ya juga ya lagi lemah. Ya. Jadi intinya usaha pun susah. Jadi seperti itu.
2: Baik.
5: Baru ini, jadi begitu aja.
2: Ya baik, Pak Jaswa, terima kasih ya, banyak atas komentarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak Setio, mungkin kalau kita lihat dari efektivitas apa yang sudah dilakukan, sebetulnya niat pemerintah pastinya baik untuk meningkatkan gizi anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Namun dari sisi urgensi, jika membandingkan dengan tadi penyediaan lapangan kerja, kemudian juga kenaikan harga sembako, ini orang kemudian menjadi membandingkan dan menyebut sayang jika program prioritas presiden ini hanya ke satu sisi, tapi sisi lainnya kita seperti kewalahan. Gimana nih Pak Setio menanggapinya?
3: Suara-suara yang muncul dari kalangan rakyat itu kan mencerminkan isi hati dan harapan dari orang banyak dan masyarakat. Jadi ya memang secara tepat yang paling dibutuhkan oleh rakyat itu kan memang pekerjaan. Apalagi memang di masa kampanye Pak Prabowo dan Gibran ini punya janji menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Dan ya memang dalam kacamata masyarakat sederhana saja, kalau lapangan kerja tersedia, mereka bisa punya pekerjaan, mereka bisa punya penghasilan. Soal makan siang buat anak-anaknya menjadi hal yang gampang. Tidak usah diurusi negara.
2: Iya.
3: Nah, itu kalau bisa rakyat kan lebih baik khususnya kami kami pekerjaan maka dari pagi sampai malam satu keluarga bisa makan semua.
2: Harusnya yang lebih diprioritaskan penyediaan lapangan kerjanya ya, ya Pak ya.
3: Iya. Ya apalagi memang kalau di tingkat realisasi dari ini memang karena dia based on project gitu ya. Kan memang ada pasti ketakuan di dalam jalan. Misalnya harus bikin SPDG segala macam gitu ya. Sementara kalau kita bicara tentang efek yang lebih masif di tingkat rakyat itu justru kalau tidak pakai model SPDG tapi misalnya melibatkan kader sekolah, melibatkan warung-warung kita gitu ya, dari segi perencanaan makanannya supaya orang lebih punya ownership, kemudian juga bisa lebih efisien di dalam kita makanan gitu. Itu pasti bisa lebih dijamin dan pasti juga lebih murah ya, karena tidak melibatkan birokrasi terlalu besar
2: ya.
3: Dan itu real akan betul-betul memicu pergerakan ekonomi di tingkat dasar. Sebetulnya konsep feeding the nation ini itu kan juga dipakai di China ya. Karena memang cara untuk meningkatkan ekonomi nasional antara lain yang paling gampang adalah feeding the nation. Itu akan membuat konsumsi rumah tangga itu naik. Nah, tapi tinggal dicari pola yang paling efektif dan buat kalau orang dikasih makan, nanti ada sebagian orang yang itu menjadi makhluk karena juga di dalam konsumsi makan itu. Bukan segini orang, tapi sebanyak yang banyak orang. Nah, lintas masyarakat itu juga ada di sana. Itu yang bisa disampaikan, kan?
2: Iya. Baik, Pak Setio, ini sepertinya ada pendengar lagi yang ingin bergabung. Ada Pak Soleh di Pasuruan. Selamat ini hari, Pak Soleh.
6: Assalamualaikum, Bung Satil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Soleh, langsung saja. Ada Pak Setio, Ketua Umum Pusaka Indonesia.
6: Iya. Untuk masalah ini, kalau ekonomi ya, ekonomi ini kan sekarang ini sedang nggak baik-baik saja dengan adanya konflik di Timur Tengah dan segala macam. Kemudian pemerintah Indonesia menggembar-gemborkan MBG, makan bergizi gratis. Itu dulu itu kan ada apa itu ada bansos dan lain sebagainya. Sekarang kan banyak yang mengeluh karena dana desa banyak yang dipangkas. Itu nanti jika misalnya ini terjadi ya Mas Abdul ya dan Pak Spio, ini jika apa itu koperasi Merah Putih itu misalnya sudah menyeluruh, ini kan UMKM kayaknya ini kan ya agak sedikit gimana ya, karena kan itu kan katanya sih itu harga-harga sama koperasi itu katanya kan murah, sedangkan kan seperti ada yang punya toko-toko kelontong di dalam desa misalnya yang menjual bahan makanan saja misalnya tepung atau apa itu kan katanya lebih murah di koperasi dibanding di minimarket misalnya. Itu kan itu ya bagaimana ya untuk yang mempunyai toko kelontong sekarang sedangkan lapangan kerja ini sulit. Sekarang banyak yang mempunyai apa itu namanya ijazah tinggi, banyak yang ada yang maaf banget, ada yang jual nasi goreng, ada yang jual kolak pisang. Bahkan ketika saya waktu pas di Jakarta itu ada yang lulusan S2 kalau nggak salah, di Sawo S2 itu jualan nasi goreng loh Pak Sio. Itu kan ya
2: ini utama ya. Bukan pekerjaan sampingan Mas Alek.
6: Bukan pekerjaan sampingan. Dia sudah katanya sudah ngelamar kerja ke mana-mana itu. Tapi dia enggak putus asa, terus dicoba. Ketika ada loker dia masuk, ketika ada loker dia masuk. Perkara dipanggil atau enggak itu katanya udah urusan yang di atas katanya. Kalau ini mungkin saya dipanggil. Kemudian untuk yang terakhir masalah apa itu MDG. Sebenarnya pemerintah kalau mau memperbaiki apa itu namanya di negara ini masalah ekonomi, lapangan kerja disiapkan, walaupun rakyat tidak dibantu dengan adanya makan bergizi gratis. Kalau orang tuanya bekerja semua, itu saya rasa nggak ada, insya Allah nggak ada anak-anak yang kelaparan. Mungkin itu Mas Abdul pasti.
2: Baik, Mas Abdul ya, terima kasih.
6: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setio, kita tahan dulu ya, ada satu pendengar lagi nih.
7: Ya.
2: Kita sapa dari Bengkulu, ada Pak John. Selamat dini hari Pak John.
7: Selamat dini hari, hadir.
2: Ya, silakan Pak John bersama dengan Pak Setio dari Pusaka Indonesia.
7: Ya, selamat pagi hari juga Pak Setio.
8: Selamat pagi Pak John.
7: Ya, saya sangat sependapat ya dengan yang dua penelpon tadi, Pak Doni dengan Pak Joshua tadi. Karena punya keponakan sendiri ini, saya menyaksikan dengan sendiri ya, yang dibilangnya makan bergizi gratis itu, diponakan saya itu selalu jadi santapan ayam, selalu dia bawa pulang karena betul-betul sudah tidak layak dimakan. Dimasaknya Isa malam ini, dimakannya jam 12 besok. Saya melihat sendiri, saya muka sendiri itu diponakan saya itu, jadi selalu dia bawa pulang, selalu dikasih ayam itu. Jadi kan mubazir saja 1 triliun sehari seperti kata Pak Doni tadi.
2: Itu malah. Pak John, itu anak cucu Pak John saja atau teman-temannya sama cerita juga? Antara orang tua seperti apa?
7: Iya sama.
2: Itu tidak protes ke kalau Pak John tadi tahu proses masaknya malam tapi untuk 12 siang besoknya. Itu tidak ada protes ke SPPG atau minimal ke sekolahnya mengadukan?
7: Ya kalau ke proses-proses itu saya istilahnya kan saya tidak, nomor satu saya tidak ngerti jalurnya kan, nomor dua bukan urusan saya, yang jelasnya mudah-mudahan mata orang banyak istilahnya bisa menyaksikan karena anak-anaknya itu rata-rata dibawa pulang itu dan mau dimakan di sekolah itu kebanyakan dibawa pulang. Nah kita selaku orang tua bisa lihat sendiri lah apa yang dibawa pulang itu layak dimakan nggak itu. Nah itu lah saya rasa ya cukup banyak lah ya, khususnya di Bengkulu sangat tidak layak dimakan itu, sudah bau, sudah apa, sudah kalau darah tempe sudah berair-air begitu. Jadi kan yang layak makannya hanya ayam, di mana mau dibilang bergizi gratis, makanan berpolusi. Kalau saya bilang makanan berpolusi gratis. Itu kalau saya bilang.
2: Baik Pak John.
7: Oke, terima kasih ya.
2: Terima kasih kembali Pak John. Ya Pak Seda tadi sebelumnya Pak Soleh ini mengkhawatirkan adanya KDKMP justru akan mematikan usaha-usaha kecil di sekitarnya karena nanti disinyalir harganya lebih murah dari pasaran sehingga orang lebih banyak belanja di sana daripada ke warung lain, justru malah dalam tanda petik mematikan ekonomi masyarakat kecil di sekitarnya. Ini Pak Setio setuju atau tidak, dan pendengar lainnya juga tadi Pak John itu mungkin sama ya seperti pendengar sebelumnya, menyayangkan program yang sebetulnya tidak terlalu urgent namun terkesan dipaksakan. Silakan Pak Setio.
8: Ya kan, memang tekannya begini Pak Fadil. Apakah sebuah kebijakan itu membuat roti ekonomi itu bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin rakyat?
2: Harapannya so, seperti itu awalnya.
8: Nah, kalau kita bicara kapitalisme, tentu wajar kalau kemudian yang menikmati cuma sedikit orang. Ya. Makanya dibuat sebuah aset kegiatan yang sangat dikendalikan oleh negara bagaimana itu banyak-banyak orang yang datang. Tetapi lagi-lagi, ide-ide seperti ini yang populis ini, realitasnya tidak pernah mudah. Karena apa? Karena bahkan yang menjalankan kegiatan negara, pusat kapitalisme itu sangat kuat. Gitu. Sehingga ketika sampai di titik realitas, ide awalnya memang memberikan saat bagi orang tidak terjadi. Ya. Nah, misalnya bicara soal tadi, itu kalau kita bicara bagaimana dengan tentang nilai jual sapi, nilai jual terong, nilai jual wortel bisa lebih bagus ya, kemudian juga delivery dari tingkat petani hingga konsumen menjadi lebih cepat, sehingga tidak banyak yang busuk. Itu akan sangat berpengaruh. Jika itu membuat petani punya nilai tawar yang lebih bagus, ya, membuat tidak lagi ada petani kubis membuang kubisnya karena tidak laku. Itu akan berpengaruh. Tetapi kalau keberadaan KDP tidak lebih dari kaya Alfamart, ya, atau kaya Indomart, kemudian ya misalnya dengan warung-warung kelontong, dengan warung-warung madura, itu hanya akan menciptakan tangir baru-baru di sektor retail, tidak memberikan nilai tambah yang optimal, hanya mengganti pemain dengan mematikan pemain lama, menciptakan lapangan kerja baru tapi mematikan lapangan kerja lama. Itu orang pasti akan mengikuti itu dengan tangan terbuka kalau dipaksakan proses yang seperti itu. Jadi memang ini itu dimatangkan idenya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau sesuatu dibilai dari atas, itu yang tidak gampang, karena kepentingan pihak atas dengan pihak pihak pun itu sangat berbeda. Bukan begitu, ya kan? Lagi-lagi kayak ide-ide gitu ya. Ide awalnya masih oke, ya, tapi tinggal realitas. Bagaimana akhirnya kasus-kasus makanan tidak layak dimakan tetap ada gitu ya. Itu kan bukan satu dua orang yang melakukan banyak hal. Memang karena ownership dari tiap-tiap pelikan tidak bagus. Bayangkan kalau yang mengerjakan adalah anak sekolah atau orang-orang tua sekolah itu yang anak-anaknya sekolah itu, mungkin tidak mereka akan memberikan makanan yang tidak sehat dan tidak enak. Itu kemungkinannya kan? Karena separuh kontrolnya lebih sulit gitu loh. Lebih dari kita lebih kemudian buat makanan yang segar, yang masih sehat, ya sekaligus berisi. Ya, ini kalau kita mempertimbangkan bagaimana literasi konsumsi di lapangan, kita akan muncul isu-isu kali ini.
2: Baik, Pak Setio, ini luar biasa. Ini kita belum masuk ke tekanan ekonomi dunianya gitu. Kita sudah ketekan diri sendiri. Karena tadi menanggapi pertanyaan pendengar, jadi panjang kemana-mana ini. Jadi gak ada MP, MBG. Baik, Pak Setio, nanti kita lanjutkan obrolan di sesi kedua ya, Pak Setio. Sekitar pukul 1 lewat 20 menitan begitu ya, Pak Setio ya.
8: Terima kasih, ya, saya akan siap.
2: Baik, dan mungkin nanti kita coba kupas dari tekanan ekonomi secara globalnya terhadap negara kita. Terima kasih Pak Setio, nanti kita berjumpa lagi. Dan pendengar, sebelum masuk sesi kedua, seperti biasa kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, saya iringi dulu dengan sebuah lagu dari Mahkota berjudul Jangan Ganggu Dulu.

0: Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta Berita kita awali dari informasi di mana Perumbulok Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras dan apabila kualitasnya menurun, bisa langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor Bulog setempat. Laporan yang disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Ya, nah, ketika kami telusuri, ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
2: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perumbulok Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi Bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
1: Konsumen itu membeli di toko, toko itu membeli dari mitra kami, gitu ya. Nah, ketika kami telusuri, ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu, sudah hampir sebulan bahkan katanya. Namanya beras nih, ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah, makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah, ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
2: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari Bulog. Menurutnya, di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras Dolok ini. Pada era tersebut, ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh Bulog untuk para PNS. Itu artinya beras Bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
3: Bagus ya kualitasnya, kalau zaman kami itu dibagi tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak mengetahui lagi dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya. Karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga, jadi jauh beda.
2: Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: informasi lainnya pendengar, potensi ekonomi kurban, maksud kami Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Namun faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Laporan yang disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.

0: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan, Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
1: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
0: Berdasarkan data INDEF, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama, dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Polkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
4: If Fernando Torres can find him, it's snapped away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
3: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
5: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
3: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia, mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi. pernah membawa Ambi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Kita memasuki obrolan sesi kedua ya. Seperti biasa, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi langsung, memberikan komentar, pendapat, maupun pertanyaan Anda yang bisa ditanyakan langsung ke Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hadjar Dewantoro, di line telepon dan juga chat WhatsApp yang tadi sudah saya sampaikan. Dan pendengar, tadi kita sudah sama-sama saksikan perbincangan kami di sesi pertama terkait dengan ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Kita masih bicara soal ekonomi Pancasilanya nih, yang ternyata selain mendapat tekanan eksternal di tengah tekanan ekonomi dunia, namun sebetulnya di dalam negeri sendiri secara internal ekonomi Pancasila ini menghadapi berbagai tantangan ya, di mana pembangunan negara kita masih belum sepenuhnya menerapkan ekonomi Pancasila yang utuh dan masih cenderung kapitalistik ya. Masih banyak pembangunan yang belum pro 100% terhadap kesejahteraan rakyat, dan seringkali justru malah beberapa pembangunan diklaim atau dikatakan oleh Pak Setio tadi menguntungkan kepentingan pengusaha tertentu dan justru malah merugikan sebagian rakyat. Namun seandainya ekonomi Pancasila ini betul-betul diterapkan seutuhnya, apakah benar-benar bisa menjadi senjata pamungkas untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan juga mampu mengatasi tekanan ekonomi dunia yang saat ini sedang melanda, bukan hanya Indonesia. Semua negara terkena dampak dari tekanan global yang ada ya. Dan terbaru tentu saja perang Iran dengan Amerika Serikat yang membuat kenaikan harga minyak dunia, menyebabkan krisis energi di mana-mana. Kita lanjutkan obrolan menarik kita bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hadjar Dewantoro. Saya sapa kembali beliau. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Setio, masih tersambung ya.
1: Waalaikumsalam, selamat dini hari.
0: Iya. Baik Pak Setio, tadi di sesi pertama kita berbincang terkait dengan ekonomi Pancasila dan juga bagaimana pembangunan nasional selama ini yang ternyata belum sepenuhnya menerapkan ekonomi Pancasila seperti yang Pak Setio sudah jelaskan. Apalagi ditambah ya, selain faktor internal, kita juga saat ini mengalami tekanan ekonomi global, dan yang terbaru adalah konflik Iran dan Amerika Serikat yang membuat harga minyak dunia pertama langka, kedua mahal, dan juga efek dominonya menyebabkan berbagai harga kebutuhan global ini, terutama yang impor ya, ke negara kita menjadi semakin mahal. Kalau Pak Setio melihatnya, apakah tekanan eksternal dari adanya konflik dan juga krisis keuangan global betul-betul tengah kita alami saat ini dampaknya, Pak Setio?
1: Ya, terima kasih Mas Adil. Kalau secara teoritis ya, kan memang salah satu indikator dalam ekonomi makro yang sangat penting itu adalah nilai tukar. Nilai tukar mata uang. Nah, dan faktanya memang hari-hari ini nilai tukar rupiah terhadap dolar kan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, pertanyaannya ini berefek apa dan ujung dari mana? Tentu saja para ekonom sudah banyak bicara lah ya, soal apa yang menjadi penyebabnya. Memang ada unsur ekonomi murni, ada juga yang kita sebut sebagai aspek politik yang membuat ini bisa terjadi. Kalau dari sisi ya campuran ekonomi politik ya, kan memang ini Amerika sedang bermanuver supaya dia tidak kehilangan hegemoninya di perekonomian secara global. Kita sama-sama tahu lah Amerika ini sangat memperhitungkan bagaimana manuver China dan Rusia. Nah, kalau kita melihat bagaimana mereka terbuat terhadap Venezuela, kemudian juga Iran, ini bisa dilihat bahwa mereka sedang memainkan permainan mereka bisa menjadi bandar minyak dunia lah ya, dan mengambil keuntungan besar dari situ. Jadi mereka stok dibanyakin dulu, habis itu harga dibatasin ya, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa menguntungkan ekonomi Amerika. Nah, di sisi lain Federal Reserve di Amerika kan meningkatkan nilai suku bunganya sehingga membuat ya mata uang dolar menjadi menarik untuk investasi. Ya, dan inilah yang kemudian membuat pada akhirnya dolar menguat, yang efeknya Indonesia ini akan dilakukan. Tentu saja, ya, misalnya paling sederhana saja, kita ini kan tetap bagaimanapun masih banyak mengimpor yang namanya BBM. Kan? Nah, kalau harga naik, tambah dengan lingkungan naik, berarti kenaikan itu betul. Kan? Ya kan? Nah, kalau kenaikan itu, maksudnya itu berimbas kepada harga yang semakin tinggi di level masyarakat. Nah, kalau misalnya solar, itu sampai ke kampung-kampung kan, karena harga logistik bisa jadi naik. Ya, gambarnya beginilah, harga pabrik, harga terong, harga apapun, ketika harga angkutnya naik, ketika mengikuti solarnya naik, otomatis di pasar juga tidak naik. Mama akan menjerit. Nah, problemnya ketika harga naik, sementara daya beli kita menurun. Itu yang susah bukan hanya pembeli, tapi penjual juga susah karena kita sama-sama tahu dengan harga yang naik daya beli itu sendiri kan jadi nggak laku pada akhirnya. Kita ya penjual kangkung, bawa kangkung yang udah mengering karena nggak laku gitu ya. Itu kita akhirnya jadi masyarakat kita. Jadi memang ini suatu yang saya menjadi kejadian untuk bersama karena efeknya bisa kemana-mana. Nah, sementara di sisi lain, tetap masih ada pihak-pihak luar yang pengen negara kita ini mungkin bisa dikuasai kembali atau tetap juga supaya mereka bisa mengambil alih dan sebagainya. Mereka akan buat manuver apa? Termasuk mengenjot bagaimana harga rupiah makin turun dibandingkan dengan dolar karena mereka bisa mainkan sentimen pasar. Maka. Jadi mungkin akan dikirim sampai ke angka 20.000 untuk taruh satu dolar. Kita hanya bisa menunggu seperti itu. Memang ini yang butuh penyikapan dari semua pihak, baik kita di level rakyat data maupun pemerintah yang memegang kebijakan.
0: Ini per kemarin 17.846.
1: Ya, itu luar biasa lah ya.
0: Rekor itu.
1: Rekor 10 tahun lalu.
0: Dan sialnya lagi selain dari tadi distribusi yang apa namanya jasa angkut yang jadi mahal, kita masih tergantung impor, bahkan di sekitar pertanian pun seperti kedelai ini kita masih impor, sehingga tentu saja tahu dan tempe terpengaruh sekali di sana.
1: Tahu tempe jadi naik luar biasa karena harga bahan bakunya diambil dari Amerika juga naik. Ya begitulah Pak.
0: Baik, Pak Setio, kita undang pendengar kembali ya, Pak ya.
1: Terima kasih.
0: Jadi kita ada Pak Matauli dari Sibolga. Selamat dini hari, Pak Matauli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sedang bersama dengan Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia.
2: Ya, Pak Setio, mengenai ekonomi Pancasila Indonesia dan global, ya, dua variabel yang sebenarnya ini dari presiden ke presiden, menteri ke menteri, dari zaman ke zaman sudah kita rasakan bagaimana berekonomi kita secara bernegara dan pemerintahan ini, ya, yang memang terjadi namanya ya siklus yang memang tidak permanen dan konsisten gitu ya terhadap perubahan regulasi rupiah dan sebagainya, yang walau kita tahu memang kita ini kan masih negara berkembang, bonus demografi gitu ya, negara jumlah penduduk usia produktif yang mendominasi usia buruh itu SMP ke bawah, yang kalau kita lihat sejarah revolusi industri di Inggris mereka sudah melalui fase-fase revolusi subsidi nol, ya, tenaga hewan, ya, di pertanian 2.0, 3.0. Sebenarnya kita dipaksa, sebenarnya kita belum siap di 5.0 dan AI. Tetapi dengan adanya generasi X, Y, Z, milenial dan alpha, inilah yang memang akhirnya membuat kita makin tertekan lagi secara global. Sampai-sampai kita nggak tahu lagi sebenarnya SDM manusia kita siap nggak, mumpuni nggak untuk diekspor ke luar negeri. Ini tanda petik ya, di ekspornya maksudnya sudah profesionalkah tenaga kerja kita misalnya di Hong Kong, di Eropa, dalam hal pembantu rumah tangga, dalam hal namanya di industri pertambangan, ternyata tidak jawabannya. Karena di dalam negeri pun di kampus-kampus penyedia sertifikasi itu sulit, apalagi sektor pendidikan dan kesehatan Pak, yang sebenarnya itu harus digratiskan oleh negara, wajib belajar 13 tahun gitu. Paling tidak entah SMA gitu, atau kuliah, dan sektor kesehatan dan kesehatan dokter-dokter medis kita menjemar ke daerah sebenarnya itu harus fokus menciptakan manusia Indonesia kita untuk diekspor tadi.
0: Pak Matauli, kalau pendidikan kan sudah gratis tuh 12 tahun wajib belajar.
2: Om, Jakarta baru memulai Bang Sabil. Sekolah swasta yang bermutu itu pemerintah Jakarta baru menggratiskan, belum daerah yang lain. Karena kan pemerintahan ini kan melalui pendidikan itu di sektor provinsi kan ada gubernur kan, di kabupaten kota itu kan bupati wali kota kan. Nah, ada lagi sekolah yang namanya di bawah Pak Presiden Pak Prabowo, yaitu sekolah Garuda dan sekolah Merah Putih, sekolah itu sekolah rakyat yang semua karyawan guru-gurunya itu berstandar gaji presiden. Tuh, jadi rakyat yang di tenda ini siapa yang punya? Kan gitu Bang Sabil. Katanya sekolah rakyat itu orang miskin. Jadi orang miskin yang sekolah di negeri biasa yang di tenda APBN 20% kemana? Ah, ini tadi yang memang gimana ya menyalahi undang-undang APBN 20% Pak Setio. Jadi pemerintah, kita katakan pemerintah ya, presiden itu kan dipilih dari partai politik. Pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang apa namanya urak-urakan gitu loh.
0: Oke, baik Pak Matauli, kita satu, sudah tangkap poinnya ya Pak.
2: Mohon izin yes. Lagi Pak.
0: Dipersingkat ya Pak, silakan.
2: Iya, global. Rupiah kita terus menjerit di 17.845, udah kayak hari kemerdekaan sudah. Ya kan, 17.845 gitu. Apakah pemerintah juga nggak jerit, nggak panik begitu? Seolah-olah kayak diam-diam biasa aja gitu. Padahal Pak Prabowo sampai 3 kali ke Prancis. Teknis dari Prancis itu apa sih terhadap rupiah kita nggak disebutkan sama bidang komunikasi presiden gitu. Padahal APBN kita terus mensubsidi, mengkompensasi yang miskin-miskin. UMR kita Pak, pendapatan per kapita masyarakat itu masih 3-4 juta. Benar kata Pak Budi Gunawan Kesehatan itu. Kalau Indonesia mau sehat dan sejahtera, paling tidak 15 juta. Tapi itu nggak terjadi, Pak. Masyarakat bersumbang sih terhadap negara dalam membayar pajaknya. Tetapi negara kenapa terus berutang? Karena sumber prioritas pemerintah pusat dan daerah itu nggak sinkron. Nggak kerjasama yang baik. Kalau memang tidak punya GBHN-nya, standar SGD-SGDB bisa kok dijadikan
0: baik, patron. Baik, Pak Matauli. Cukup ya Pak ya.
2: Bagaimana polemiknya?
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pendengar selanjutnya boleh ya Pak Satya ya. Kita ada dua pendengar lagi kita tampung terlebih dahulu dari Mbak Gebi Jogja. Selamat dini hari Mbak Gebi.
3: Selamat pagi Dek.
0: Oh iya, selamat pagi.
3: Pak siapa?
0: Pak Setio. Ya, silakan.
3: Tetap setia ya. Pada Pancasila.
0: Oh iya, harus semuanya bukan cuma beliau.
3: Nah, kita semua setia pada Pancasila dan sampai hafal bahkan waktu apa penataran P4 dulu saya sudah ikut loh ya.
1: Iya,
3: peserta berusia. Sudah berusia lah. Begini, saya mau menanggapi tentang perekonomian Pancasila yang Bapak sampaikan. Cuman belum ada uraian secara jelas ya dari tadi itu lebih banyak para pendengar yang mungkin dalam tanda kutip mempertanyakan perekonomian Pancasila yang seperti apa. Kalau yang saya dengar dari awal ya, ya sekarang saya tambahin deh. Sila kelima Pancasila kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya Pak ya.
0: Iya.
1: Iya.
3: Lalu Pak, keadilan sosial untuk masyarakat Indonesia yang seperti apa jika kita melihat secara realitas perekonomian kita semakin terpuruk, lalu pengangguran semakin merajalela, masyarakat semakin menjerit dengan kehidupan yang semakin sulit dan harga-harga melangit, tinggi melangit. Sementara para pembesar kita sepertinya telinganya nggak mendengar ya keluhan rakyat ya dengan program-program yang sebenarnya tidak menolong perekonomian rakyat atau perekonomian Pancasila yang secara spesifik nanti gimana sih Pak yang perekonomian Pancasila yang mau direalisasikan di Indonesia, apakah yang seperti MBG dan sebenarnya lalu Koperasi Desa Merah Putih dan lain sebagainya, seperti itu kan sebenarnya proyek nasional ya.
0: Iya, nanti dipaparkan kembali oleh Pak Setia ya, bagaimana?
3: Ya, karena janji pemilu, tetapi mengapa kemudian dolar dan rupiah semakin tidak ada harganya. Maksud saya ekonomi Indonesia itu kan juga tergantung dari peredaran perekonomian dunia juga. Nah sekarang dolar itu sudah hampir 18.000, terus gimana coba? Kenapa tidak mencontoh presiden kita yang ketiga Pak Habibie itu dalam kurun waktu 17 bulan kekuasaannya dari 17.000 menjadi 6.000 loh Pak Habibie. Mengapa? Karena beliau melepaskan egosentrisnya. Mereka mengutamakan rakyat. Proyek nasionalnya pesawat, membuat pesawat Nortanio waktu itu dia enggak lakukan. Padahal itu adalah spesifik beliau.
0: Okay.
3: Sekarang yang proyek nasional yang sekarang mau enggak sih diturunkan dulu, di stop dulu untuk memperbaiki perekonomian masyarakat.
0: Oke, okay, baik Pak Gaby.
3: Kalau belum apa-apa sudah minta apa DPR untuk membuat peraturan melarang ini dan itu warna yeah.
0: Cukup ya, bagaimana kita berbagi dengan yang lain ya, Mbak. Kita berbagi dengan yang lain. Terima kasih, Mbak Gaby.
3: Realisir.
0: Amin, amin. Kita ke Makassar ada Pak Wibi. Satu pendengar lagi ya, Pak Setio ya. Ya, silakan Pak Wibi.
4: Ya, begini Bang ya.
0: Ya.
4: Kita ini kasirat awam. Ya, mau ekonomi cara apapun. Yang penting itu harga-harga sembako murah. Jadi ya rakyat ekonomi kita maju, ekonomi kita apa namanya berhasil mensejahterakan rakyat. Tetapi kemudian apapun itu yang dikendaki rakyat, adik-adik mudah. Tapi itu pendapat saya. Bagaimana kita bisa mengambil ekonomi bangsa juga? Kalau korupsi dia masih berjalan,
0: korupsi
4: adalah penyakit pemerintah, penyakit penyakit negara. Karena korupsi adalah lanjutan negara kita dari dalam. Tapi buat kita sekarang gembar-gembar memberat.
0: Ya, terima kasih kembali Pak Wibi di Makassar. Silakan Pak Setio mungkin bisa ditanggapi satu persatu pertanyaan atau tanggapan dengan kita ini.
5: Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu semuanya ya. Mas Abil, jadi apapun pandangan dari Bapak dan Ibu ini kan memang betul-betul mencerminkan suara hati rakyat ya.
0: Yeah.
5: Dan kita bersyukur ternyata acara kita ini jadi momen bagi banyak pihak untuk bisa mengungkapkan isi hatinya.
0: Betul. Ya. Kritikan ya, membangun ya. Kan ya kita ini bentuk kepedulian mereka kepedulian kita terhadap negara ini kan pembangunan negara ini.
5: Iya. Sangat-sangat menarik ya. Nah, tinggal kita coba memformulasikan ya. Siapa tahu dengan apa yang kita bahas ini ya yang dirumuskan dengan sangat cantik nantinya ada pemangku kebijakan yang mendengar dan kemudian mengadopsinya. Nah, memang kalau kita bicara tentang ekonomi Pancasila, titik tekannya kan soal keadilan sosial. Bagaimana yang sejahtera itu tidak cuma sekelompok orang, tapi semakin banyak orang. Ini dasarnya kan. Nah, sementara di kapitalisme memang ada gium kan bahwa dengan pasar bebas, yang kaya akan semakin kaya, sementara yang miskin akan negara. Nah, dalam ekonomi Pancasila ini negara kan kemudian mengambil peran ada di titik tengah menjaga keseimbangan supaya yang kaya boleh kaya, tapi yang miskin tidak boleh tetap miskin. Yang miskin harus meningkat. Dan begitu ibunya kan begitu. Tapi memang ini hanya akan berjalan kalau ada pemerintah yang memang betul-betul menghayati suara rakyat yang mengerti cerita hati rakyat kemudian mau bersikap yang pas misalnya tidak hanya dalam perilaku politik karena itu sebagai apapun pada akhirnya hancur oleh perilaku politik itu satu ya. Nah makanya ekonomi Pancasila tidak bisa digabungkan dengan sikap korupsi. Jadi bagaimana negara bisa kemudian membela kepentingan rakyat dengan membatasi kepentingan oligarki, kepentingan para kapitalis besar gitu ya, itu harus pemerintah sendiri tidak mata duitan. Harus pemerintah sendiri betul-betul mengerti bahwa yang dilayani ini adalah rakyat kebanyakan. Kan namanya negara itu kan ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah gitu ya. Nah memang ini kita ini punya proses yang sangat mendasar antara pemerintah dengan rakyat ini kayak nggak sinkron gitu loh. malah Kristen itu malah berantem sendiri. Jadi pemerintah itu berantemnya malah dengan rakyat itu. Ya, itu fakta ya. Jadi suara hati rakyatnya kayak tadi itu sebetulnya mendengarkan hal yang paling mendasar. Kenapa? Karena dalam banyak kasus juga memang pemerintah yang merupakan hasil dari pemilu yang sangat liberal sebetulnya gitu. Itu kan memang memang sangat berkaitan dengan oligarki, dengan para kekuasaan. Karena ini semua soal ini. Nah, karena itu maka pemilihannya akan cenderung kepada oligarki, tidak kepada rakyat kebanyakan. Jadi ekonomi Pancasila ini tetap nanti ujung-ujungnya harus ada gendak di Pancasila. Kalau tidak, akan jadi Pak. Karena apa? Ini si pemerintahnya akan menilai apa? Ya kan? Itu loh Pak Kabil kan?
6: Yeah.
5: Ini memang menjadi renungan mendasar buat kita semua. Nah, kalau yang tadi bapak-bapak dan ibu sampaikan itu kan memang suara hati ya. Ya memang demikian adanya, memang memang pemerintah dalam hal ini pemilihan Pak Prabowo betul-betul harus mau mendengar gitu ya. Bisa belajar dari Pak Habibie yang rela projek tinggiannya berupa industrialisasi di Jantara. Bisa stop dulu demi demi rakyat yang bisa lebih banyak makan ya, rakyat yang bisa lebih bisa mengakses harga-harga sembako dengan murah gitu ya, dan akhirnya harga yang lain juga bisa turun dan nilai tukar rupiah pada dolar bisa menjadi lebih tinggi. Memang ini soal soal apa namanya kepekaan dan prioritas. Saya kira suara hati rakyat sudah jelas. Ya Bapak Presiden mau memilih yang mana kan ya. Gitu Pak.
6: Suara suara hati rakyat ya tadi Mbak Gaby ya. Ya tadi juga di awal sempat saya tanyakan ya Pak Setio ya. Tadi setelah Pak Setio mengatakan bahwa ekonomi Pancasila kita saat ini masih belum murni sepenuhnya, masih unsur kapitalismenya kuat. Nah, bagaimana caranya agar pembangunan politik kita bisa kemudian beriringan dengan pembangunan yang lebih Pancasilais gitu. Karena tadi Pak Setio mengatakan pemerintah kita oknum pejabatnya masih suka saling apa namanya? Malah dalam tanda kutip ya memeras rakyat, karena memang APBN kita sendiri ini masih mayoritas dari pajak gitu kan yeah. Pembangunan kita masih mayoritas dari pajak. Nah ini lantas gimana caranya supaya ekonomi Pancasila bisa betul-betul murni dilaksanakan dengan menciptakan terlebih dahulu apa namanya budaya berpolitik yang sehat, yang menghasilkan pejabat-pejabat yang betul-betul Pancasilais, sehingga ekonomi Pancasila betul-betul terwujud dan rakyat bisa sejahtera. Gimana Pak Setian? Lingkaran setannya gimana cara memutusnya?
5: Ini pertanyaan yang lebih gampang diucapkan ketimbang menjawabnya ya Pak.
6: Pastinya. ada tapi ada peluangnya tidak kalau melihat kondisi politik kita sekarang?
5: Ya ya ya, kita tetap harus optimis ya, apalagi kalau dalam nilai Pancasila jelas di belakang kita itu rakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan kewakilan. Sebetulnya ini rumusan yang ideal bahwa soal kepemimpinan, soal pengambilan kebijakan negara gitu ya, itu memang harus betul-betul dilandaskan pada umat kebijaksanaan, kepada akal sehat, kepada tuntunan Tuhan gitu. Dan kemudian memang kita harus mengevaluasi sistem perpolitikan kita sih.
6: Iya. Yeah. Gimana ya, tuh caranya?
5: Karena sekarang dengan multipartai yang sangat jahat, bahkan Amerika juga tidak melakukannya. Kita dalam posisi yang sangat tidak stabil. Kita ini kebanyakan partai, Pak. Amerika itu tetap dua partai. Dia yang mengekspor demokrasi liberal, dia juga liberal-liberal apa. Dia cuma dua partai. Nah, kita berapa partai? Nah, problemnya adalah kita ini menciptakan ekonomi biaya tinggi. Karena semuanya ya, itu harus ditentukan lewat pemilu. Pemilu itu soal suara rakyat, tapi suara rakyat pada prakteknya gak ada siapa yang paling bisa mempengaruhi rakyat, itu soal duit. Jadi ini akan menjadi lingkaran setan. Kenapa? Karena setiap pejabat yang dihasilkan pasti dia punya problem tentang politik ya. Punya problem untuk mengembalikan biaya
6: tersandra dengan pihak lain ya.
5: Nah ketika dia pergi mengambil kebijakan ekonomi, itu pasti final dia akan mengambil kebijakan yang menguntungkan siapa.
6: Yeah.
5: Ya tentu saja balik-baliknya adalah kepada siapa pun yang pernah mendukung dia ketika dia mau berkuasa. Ini jadi lingkaran setan.
1: Nah makanya memang kita membutuhkan sebuah terobosan di level politik, ini harus ada perbaikan dulu supaya nalar atau logika dari pemerintah ketika berkuasa tidak lagi dibebani oleh rasa kesendirian oleh mereka yang membiayai kan. Nah misalnya kalau di ini sih betulnya ya akan sangat ideal kalau yang dominan ada di DPR misalnya ya, itu adalah betul-betul tokoh masyarakat ya, yang memang betul-betul muncul dari rakyat gitu. Jadi mereka ini mewakili golongan, jadi kelompok adat ada yang mewakili ya, kelompok-kelompok religius ada yang mewakili yang sebetulnya kalau yang tokoh-tokoh seperti ini kan munculnya betul-betul dari bawah.
6: Bukankah kader-kader parpol ini juga munculnya dari masyarakat juga, tokoh-tokoh publik?
1: Kita jujur, yang terpilih kemudian di DPR gitu ya, itu adalah betul-betul kader atau penunggang yang dia punya popularitas, artis yang punya duit gitu ya, atau betul-betul kader yang ini juga. Kita jujur, ya susah pak zaman sekarang. Ya. Nah memang ini kita mau ngomong apapun tentang Indonesia, ini semua sangat terkait dan kita harus, ya sudahlah. Tahap kita sekarang kan untuk memahami dulu situasinya seperti apa, masalahnya seperti apa, dan ya kita akan memberi solusi secara bertahap. Nah memang ini pada akhirnya kedewasaan masyarakat berpolitik dan kematangan berpolitik akan terangkan kita apakah kita bisa menyelesaikan ekonomi pancasila atau tidak.
6: Ya
1: kan begitu kak. Saya mau kasih contoh gini pak, ini negara yang paling kita jadikan sebagai apa namanya perbandingan kan Vietnam. Vietnam itu kan dia baru selesai perang tahun 1980. Tetapi kita pembangunan ekonomi sekarang 2000 dan beberapa pabrik kita itu direlokasi ke Vietnam. Vietnam itu lebih simpel dalam soal ekonomi. Ya. Kedua, kita tidak bisa mengatakan di sana tidak ada korupsi, tetapi itu tampaknya lebih terkendali sehingga buat para bisnis lebih menyenangkan untuk investasi di Vietnam. Ya, sementara di sini yang dihadapi lebih kompleks karena sistem politik juga berbeda. Nah, di sana kan memang sistem politiknya sangat terkendali, tidak ada kepartaian yang banyak kayak di Indonesia. Berikutnya di sana tidak banyak ormas kayak di sini, Pak. Karena pemerintahnya sangat serius untuk memastikan tidak ada pungli, tidak ada gerakan-gerakan dari ormas yang mengatasi rakyat tadi demi kepentingan sendiri untuk menggunakan investasi gitu ya. Dan kita ini juga ini hal-hal yang lucu-lucu. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Vietnam yang makin maju lah, kita misalnya bicara tentang Hanoi, Ho Chi Minh, berbagai kota itu semakin maju kan. Itu kita nggak banyak melihat foto-foto politisi. Ya. Bahkan kalau kita tanya gitu ya, ada kegiatan kita yang kenal siapa presiden Vietnam? Pasti caranya bisa jawabkan gitu ya. Tapi kepemimpinan bisa berjalan dengan sangat efektif. Nah tentu saja kita tidak akan meniru pemerintah ini. Tetapi ini gagasannya penting, bagaimana memang stabilitas politik itu harus diciptakan lebih dahulu supaya ekonomi bisa berkembang dengan baik. Bagaimana pemerintah ataupun siapapun pejabat ini tidak berhutang kepada oligarki sehingga peningkatan pada akhirnya tidak akan terhalangi. Kalau ini tidak dibereskan, Pak, sampai kapan pun kita ekonomi pancasila itu hanya akan tidak teori, tidak akan terlaksana. Ya,
6: betul Pak. Tapi mendengar paparan Pak Setio tadi sebenarnya agak membuat kita sedih ya, karena demokrasi yang kita rasakan saat ini juga merupakan buah dari perjuangan di tahun 98 gitu ya. Reformasi yang harus dilalui dengan berdarah-darah gitu. Namun ternyata belum mampu untuk menuju ke pembangunan yang tadi berdasarkan ekonomi Pancasila seutuhnya. Lalu dengan cara apa lagi? Kita sudah pengalaman traumatis di tahun 98 sudah begitu membuat kita seharusnya sudah selesai gitu. Kita sudah menuju ke arah negara maju, namun nyatanya belum cukup Pak Setio. Dan penjelasan Pak Setio tadi begitu kompleksnya sehingga seperti itu tadi lingkaran setan yang Pak Setio sendiri saja merasa sulit untuk diputusnya. artinya kita merubah apa namanya, merubah bentuk tapi isinya sebenarnya masih sama penyakitnya ya.
5: Iya, bahkan memang kita sama-sama mengerti, Pak. Kita yang hidup sejak masa reformasi ya, Pak. Itu kan ya malah ketemu dengan sebuah ironi dan sebagainya. Kita yang zaman itu pasti punya harapan luar biasa.
6: Iya.
5: Karena kita merasa cinggah dengan ya waktu baru yang dianggap tentang keren, dianggap seperti otoritarian gitu ya. Ternyata begitu reformasi digulirkan gitu ya, kemudian kita sudah dapat beberapa presiden sampai detik ini gitu ya, ternyata nggak ada juga kebaikan seperti yang kita harapkan, bahkan di beberapa dulu kita malu gitu. Tapi kita jujur Pak, sebetulnya reformasi itu betulkah reformasi seperti yang kita harapkan, atau itu memang titik balik dan kekuatan kapitalisme global untuk membuat Indonesia seperti yang mereka mau? Kalau kita mau betul-betul jujur sebetulnya, itu bukan reformasi sesungguhnya yang ada di benak mahasiswa yang sangat idealis. Ini adalah akumulasi dari pertarungan berbagai pihak dan kapitalisme global tetap tinggal. Mereka bermain lewat banyak institusi ya, termasuk lembaga-lembaga riset ya. Mereka kemudian juga bermain lewat banyak NGO. Mereka mengusung isu demokratisasi segala macam. Mereka kemudian juga mengamandemen undang-undang dasar kita. Gitu. Jadi kita harus memahami memang ini ada sesuatu.
6: Tekanan eksternal gitu dari luar
5: tekanan
6: untuk.
5: Tekanan eksternal, bukan mahasiswa. Jadi kemudian sekarang dengan terjadi siapa? Bukan mahasiswa yang idealis zaman dulu aja sekarang sudah tidak idealis lagi kalau sudah jadi pejabat.
6: Ya. Termasuk tekanan ekonomi global yang kemudian berdampak langsung ke negara kita saat ini itu juga merupakan upaya untuk melemahkan negara kita.
5: Mengkaji berbagai cerita dan cerita baik yang di depan layar maupun di balik layar. Pelaku yang dianggap tanggung jawab terhadap naiknya dolar terhadap rupiah zaman dulu dengan zaman sekarang sama-sama aja. Orang tetap tentunya Joe Soros kan. Iya kan Pak?
6: Yeah.
5: Nah, kan ini Joe Soros ini simbol dari kapitalisme global yang pengen menguasai Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam. Ya. Nah, itu di Afrika itu memang kita kedepannya harus punya kebijaksanaan untuk tidak mengulangi pola yang sama. Jangan memilih keberanian negara. Karena stok sudah mengembangkan nyawa banyak orang saja. Gak ada jaminan kita menjadi berita. Ya. Karena berita itu hanya memberi peluang munculnya kelompok baru yang overpolitik yang dipikaplah oleh kekuatan di tengah sosial. Maka sebelum apa pun situasi saat ini, kalau saya berharap Bapak dan Ibu semua jangan punya pikiran untuk mengulangi tragedi reformasi. Ya, nyami. Ya, katakanlah memaksakan turunnya presiden di tengah jalan, gitu ya. Kemudian nanti ada chaos karena sama sekali ya, karena apa itu dia akan menjadi konten dan siapa-siapa yang kita sebagai rakyat iya kan, jadi kita boleh suka dengan pendidikan, tidak suka dengan KTNT itu terserah ya. Saya juga bukan orang pemerintahan ya, jadi saya tidak punya beban apapun ya. Saya akan punya kritisisme yang luar biasa juga, tetapi satu hal adalah kita harus sama-sama mencintai dan merawat negeri. Jangan sampai ada pertumpahan darah, jangan sampai ada chaos politik, jangan sampai ada resesi ekonomi. Ini kita harus jaga bersama dengan ya betul-betul sikap dengan kepala dingin, dengan hati yang tulus gitu ya untuk membangun bangsa. Kelompok kecil orang yang mau konsisten di seperti itu, ini akan mengademkan ya kondisi kita. Itu sih Pak Tampil.
6: Ya, Pak Setio luar biasa dan tadi kalimat-kalimat terakhir Pak Setio juga sekaligus pesan penutup nih ya, untuk acara ya. Kita di Kopi Pro 3 edisi hari ini Jumat 29 Mei dan ya pastinya masalahnya kompleks sekali ketika kita bicara ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Pertama, tekanan itu tidak hanya datang dari luar tapi juga secara internal juga ekonomi Pancasila banyak sekali tantangannya, ditambah dengan adanya perang ya, kemudian juga perang dagang yang sebelum ada konflik dengan Iran pun kita sudah seperti sempoyongan gitu menghadapi perang tarif antara Amerika Serikat dengan negara-negara lain. Baik Pak Setio, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Setio di pagi hari ini menyempatkan waktu untuk apa istilahnya kalau di platform mana ngaji Pancasila ya.
5: Iya, ngaji Pancasila.
6: Ya, maksudnya kalau bicara Pancasila, wah luas dan kompleks yeah. sekali dan
1: juga ini.
6: Ya tapi kalau boleh saya mengajukan satu pertanyaan terakhir, sebetulnya nilai-nilai Pancasila untuk semakin kesini itu semakin terasa implikasinya atau justru semakin berkurang?
1: Ya kita ini masih melakukan dengan topik utama ini bahasa bercandaan di rakyat Jakarta. Kita punya sila pertama ketuhanan yang maha esa, tetapi terakhir belakangan keuangan yang maha kuasa. Ya, dan ini betul-betul sesuatu yang menolak buat kita. Makanya kita harus berjuang menggeser kembali kepada titik yang artinya ketuhanan yang maha esa. Jangan sampai kita menjadi mata duitan, apapun juga demi uang. Nah ini,
6: ini tiap individu ya kalau ini ya.
1: Ya jelas, individu dan kolektif.
6: Iya. Baik Mas Setio, sehat selalu Mas Setio dan sukses terus bersama Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Salam untuk seluruh keluarga besar Pusaka Indonesia ya Pak.
1: Ya, terima kasih.
6: Ya.
1: Sampai jumpa
6: kembali. Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro terkait dengan ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Sangat panjang sekali bahasan kita dan ya memang tidak bisa hanya satu sudut pandang ya ketika kita bicara soal ekonomi Pancasila aja dari lima sila, kemudian tekanan ekonomi dunia, pastinya tekanan ekonomi memang secara eksternal ada, tapi tadi kita simak paparan dari beliau internalnya lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi. Dan namun bedanya kalau faktor eksternal itu kan bisa dibilang kita terima nasib nih, apa yang terjadi di dunia, konstelasi konflik yang ada di luar sana, Amerika dan Iran atau Amerika perang tarif dengan Tiongkok, kita nggak bisa kontrol. Tapi yang di internalnya yang harus kita pikirkan, ya kan, itu semua tergantung dari kemauan kita, kita ingin mengubahnya atau tidak, kendali ada di kita sendiri. Tidaknya pagi hari ini kita mendapatkan ilmu, mendapatkan perspektif dari seorang yang bisa dibilang telah banyak menjadi aktivis untuk kembali mengingatkan dan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan di negara ini. Saya Denis Habil mengakhiri perjumpaan kita di segmen Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita akan berjumpa di Kopi Pro 3 edisi esok di jam yang sama. Namun jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 3 RRI hingga pukul 5 pagi nanti. Kami masih akan hadir membawakan rekaman-rekaman dialog pilihan sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan saya mewakili rekan saya yang bertugas ada Bung Wisnu, Bung Irfan, Bung Zahran. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jenang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: desa menunggu penyediaan lahan. Laporan yang disampaikan Anne Kusuma.
1: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20x30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20x30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
1: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
3: Kita akan tentu ada 300 desa empat kelurahan. Ada yang belum memiliki tanahnya kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas. Apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa utama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma, melaporkan.

0: DPRD Batam meminta pemerintah Kota Batam untuk menyiapkan skema anggaran untuk keberlanjutan kerja guru non-ASN di tahun 2027. Laporan yang disampaikan Nurul Mahmud.
1: Pemerintah Kota Batam diminta untuk tidak melakukan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja kepada guru-guru honorer di sekolah negeri pada Desember 2026. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Surya Makmun Nasution, saat diminta tanggapannya terkait Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tahun 2026. Disebutkan dalam surat tersebut, sampai akhir Desember 2026, tidak ada lagi tenaga guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah negeri. Menurut Surya Makmun Nasution, penghentian guru-guru honorer di sekolah negeri, lalu status mereka yang diangkat menjadi ASN tidak terlepas dari ketersediaan anggaran atau pembiayaan. Untuk itu, ia mendorong pemerintah Kota Batam agar segera menyiapkan skema penganggarannya.
2: Misalnya mengantisipasi dengan menjamin mereka tetap bisa mengajar melalui pembiayaan dengan 20% dari dana BOS. Dan itu kemarin kami tanyakan apakah dana BOS bisa digunakan. Nah, ternyata ada nomenklatur yang membolehkan bahwa dana BOS itu bisa digunakan untuk memberikan kepada tenaga pendidikan dengan syarat dia tidak lebih dari 20%. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik di Kota Batam, sehingga tidak ada yang namanya PHK terhadap guru-guru honorer yang ada di sekolah-sekolah negeri.
1: Sementara itu, pemerhati pendidikan Saiful Katebang meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah-sekolah negeri.
3: Nah, menurut saya yang paling penting sekarang adalah bagaimana pemerintah menyiapkan solusi yang jelas sebelum aturan ini benar-benar diterapkan. Misalnya, melalui percepatan pengangkatan P3K, pembukaan formasi ASN yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, atau skema lain yang tetap memberikan ruang bagi guru honorer yang memang masih dibutuhkan. Selain itu juga, komunikasi para guru juga harus dilakukan dengan baik.

0: supaya tidak menimbulkan keresahan. Jangan sampai muncul kekhawatiran bahwa sekolah akan kekurangan guru atau para tenaga honorer kehilangan harapan begitu saja.
1: Saya full berharap guru honorer yang telah bertahun-tahun membantu proses pendidikan tidak diberhentikan hanya karena tidak terakomodasi dalam pendataan atau skema kebijakan baru. Dari Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Polkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arem. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Pada hari tersebut dirayakan sebagai bentuk penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 29 Mei digagas pertama kali pada tahun 1996 di Semarang oleh Presiden Soeharto. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Widyodiningrat yang memimpin sidang PBUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Hari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hari untuk membayar penghargaan kepada pria dan wanita yang terus melayani dalam operasi penjagaan perdamaian PBB atas profesionalisme, dedikasi, dan keberanian yang tinggi. Selain itu, Hari Pasukan Perdamaian PBB juga bertujuan untuk menghormati kenangan dari orang-orang yang telah kehilangan nyawa mereka di jalan perdamaian. Hari Pasukan Perdamaian PBB pertama kali dirayakan pada tahun 2003. Tanggal 29 Mei dipilih karena menandai ulang tahun pembentukan Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB atau UNSO.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
3: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton ya. Sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam
3: menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
4: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
6: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
7: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
8: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu. Terus juga dia jarang dapat daging kurban, jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.
5: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
9: Editorial. Tiga dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i. karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu? Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan juga hari yang kita sebut dengan menyembelih hewan kurban. Dan biasanya hal ini dilakukan untuk sebagai rasa syukur dan terima kasih, kemudian juga dibagi-bagikan kepada kaum yang membutuhkan. Dan Presiden Prabowo Subianto memberikan sekitar 1098 sapi kurban yang disebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kabarnya juga bahwa ini dilakukan atau dianggarkan secara resmi melalui APBN untuk membantu masyarakat di berbagai daerah. Dan tidak ada aturan yang dilanggar di situ. Demikian penyampaian langsung dari juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong. Dan selain itu, ada beberapa pihak juga yang menyatakan bahwa ini bukanlah hal yang melanggar karena bersumber dari APBN, namun bantuan dari masyarakat itu juga sebenarnya adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Seperti apa tanggapan pihak-pihak terkait, dan juga kami akan perbincangkan pagi hari ini bersama guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro.
1: Wawancara Pro 3.
5: Oke, Prof. Bimo.
10: Rizky dan para pendengar sekalian.
5: Iya, ya, salam kenal, salam hangat ya.
10: Iya, selamat.
5: Oke, Prof. Kita bicara mengenai hewan kurban nih. Nah, kebetulan yang jadi sorotan adalah pemberian sekitar hampir 1000 lebih ya, hampir 1100 sapi ke seluruh Indonesia yang memang dianggarkan melalui APBN. Apakah benar ini tidak menyalahi aturan dan ini merupakan hak sepenuhnya Presiden untuk menentukan?
10: Yang pertama, kita kalau ingin mendiskusikan ini sebenarnya kita mau dari sisi aturan pemerintah ya, polisi dan kebijakan atau regulasi pemerintah, dan di sisi lain kita akan bicara dari sisi ini kan ada value atau etik dari apa ajaran agama ya. Ini yang kita diskusikan di awal. Jadi sebenarnya memang benar. Jadi yang disampaikan tadi di prof di awal tadi bahwa segala aktivitas atau dari pejabat negara itu kan melekat dan ada aturannya, ada regulasinya. Dan memang apa yang dilakukan oleh Presiden kemudian ini disalurkan melalui bantuan pemerintah atau bantuan Presiden ini kan melekat dan ada aturannya dan sudah dianggarkan. Jadi yang pertama adalah basisnya sudah ini ada. ada aturannya. Jadi ketika pejabat negara dia melakukan satu aktivitas, ini memang sudah, kalau memang melekat dengan aturan, berarti kan sudah legal ya secara aturan. Dan yang kedua, ini sudah dianggarkan. Jadi dari sisi aturan atau regulasi, ini tidak menyalahi aturan. Jadi seperti aktivitas pemerintah atau presiden atau pejabat negara yang melekat dengan aturan-aturan itu. Jadi ada pastinya berapa, kemudian ada alokasinya berapa, itu sudah jelas, sudah tidak ada permasalahan. Nah, yang menarik adalah, yang menjadi diskusi adalah, ini kan beririsan aktivitasnya ini, aktivitinya ini beririsan dengan istilahnya tuntunan agama atau ajaran agama gitu loh. Dalam hal ini adalah bagaimana dalam momen Idul Adha kita berkurban, kemudian potong sapi atau kambing gitu kan. Nah, ini yang beririsan, sehingga di sisi agama itu kan dilakukan oleh personal pribadi gitu ya, sebagai ketika orang mampu, sebagai umat muslim mampu, kemudian dia berkurban gitu secara pribadi kan gitu.
5: Jadi apa ya, istilahnya sudah menjadi kewajibannya secara agama begitu ya, jika memang ia mampu.
10: Nah, di sisi lain ini beririsan dengan tadi aktivitas ini gitu ya, merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pejabat negara. Jadi personalnya sebagai pejabat negara gitu kan.
5: Okay. Nah, ini berbeda ya.
10: Itu. Tapi dari sisi pejabat negara tidak salah, karena memang benar legal, ada aturannya, ada, dia sudah dianggarkan, dan memang harus di aktivitas itu harus mengeluarkan, harus terserap kan gitu. Seperti selayaknya bantuan lain di luar yang berurusan dengan ini tuntunan agama ini kan gitu. Yang menjadi menarik adalah ini berurusan gitu.
5: Oke. Kalau memang tidak dianggap tidak menyalahi aturan yang ada begitu ya. Nah, tapi bagaimana sih batas etis penggunaan dana APBN kalau misalnya ini berkaitan dengan pos-pos bantuan kemasyarakatan presiden?
10: Ya, ini yang apa? Tadi Mbak Aristi menyampaikan kata etis ya.
5: Mm-hmm.
10: Ya. Jadi sebenarnya ini kembali pada personal kan gitu. Jadi ketika tidak hanya presiden ya, tapi pejabat publik, pejabat negara itu kan memang dia punya anggaran, pos anggaran untuk melakukan aktivitas kegiatannya yang memang itu diamanahkan di jabatannya itu, ya kan?
5: Oke. Okay.
10: Nah, tapi ini kan tadi ya, ini kegiatan yang kebetulan adalah juga kegiatan personal sebagai umat manusia, jadi kepala agama Muslim dan Islam gitu ya. Nah, etiknya kembali adalah sebenarnya ya, kalau saya sebagai kesepahami ya, kembali pada karena dia personal sebagai manusia ya, kembali pada pribadi, bagaimana dia mengatur ini adalah bagian dari bantuan itu adalah sebagai bantuan dia sebagai beliau sebagai pejabat publik, pejabat pemerintah, tapi ada mungkin di sisi lain dia sebagai personal.
5: Okay. Artinya ada potensi begitu ya, resiko konflik kepentingan, konflik of interest dengan pemanfaatan program ini untuk mungkin saya bisa bilang untuk political branding pemerintah di mata publik saat ini.
10: Ya, kalau itu agak berbeda lagi ya.
5: Oke.
10: Misalnya ya, dalam arti begini, mohon maaf, kalau dari sisi tadi, kalau ditanya apakah batasnya dari mana, ketika kembali pada pribadi, bagaimana dia mengatur, misalnya ini memang oke, ini bantuan pemerintah memang dia harus sebagai pejabat negara yang melekat di situ. Di sisi lain ada ini dia sebagai pribadi. Nah, terlepas dari apapun ya, apakah ini sebenarnya adalah memang aktivitas kegiatan pemerintah dan dari personal pribadi gitu ya yang melekat. Tapi di situ kan tujuannya juga baik ya, untuk tujuannya adalah memang untuk masyarakat ya, so, itu dulu ya, itu pertama tujuannya baik untuk masyarakat, memang ini harus tepat sasaran, itu dulu. Kalau itu tepat sasaran ya baru okay, kita dari poin pertama kita checklist nggak ada masalah. Jadi berikutnya adalah tadi Mbak bicara apakah ini branding atau tidak. lagi ini kembali apakah kita maknainya, karena
5: tapi mungkin sebelum kejauhan nih, Prof, yang saya juga ingin garis bawahi ya, kalau memang program ini sudah ada sejak era SBY, era Jokowi, mengapa sistem penganggarannya tidak ditransformasi saja ke program formal kementerian, misalnya Kemsos atau Kementan begitu, biar mekanismenya menjadi lebih transparan dan akuntabel? Karena kan nggak sedikit nih 100 miliar rupiah.
10: Ya, menurut Mbak Risti kan kok baru kali ini ya, gitu ya, dibuat ini baru kali ini bantuan pemerintah dan itu terinternalisasi di aktivitas tadi urban tadi kan, gitu. Artinya baru-baru kali ini, gitu ya. Ya, ini kan sebenarnya hampir sama ya dengan kita menganalogikan adanya kegiatan mohon maaf apa namanya MPG ya kan, kemudian itu sebenarnya apakah ini dia diwaknai sebagai satu terobosan yang kemudian outputnya positif ya, bahkan outcome-nya impact-nya itu positif, atau memang tadi loh kok baru kali ini ya, ini kan sebenarnya beda-beda tipis ya. Ada yang mengatakan oh ini sebagai terobosan, benar juga ya kalau kegiatan urban itu di apa internalisasi di kebijakan pemerintah kan, gitu. Tapi ada juga yang kan, oh ini bisa jadi kok baru kali ini ya, kenapa pada zamannya Pak SBY, zamannya Pak Soeharto, bahkan pada Pak Soeharto itu ada TAPOS dan segala macam, kemudian ada Pak Jokowi dan seterusnya, kok kan dulu istilahnya presiden memberikan bantuan ini personal gitu ya, mau sapi sapi metal gede-gede gitu kan, sekarang kok ini beda lagi ini, tapi terobosannya itu ini memang apa ya, jadi pertanyaan. Tapi Bali memang batasnya tipis sekali gitu ya, antara etisnya personal dia sebagai pejabat pemerintah atau personal dia pribadi sebagai umat muslim yang melaksanakan ini kurban.
5: Oke. Prof, ini kan berarti penting ya mengkomunikasikan aspek komunikasi politik, persepsi publik ini menjadi hal yang saat ini bisa viral begitu di media sosial. Nah, bagaimana strategi komunikasi politik dalam meredam kritik publik yang menganggap anggaran 100 miliar untuk sapi kurban ini terlalu fantastis? Kalau tadi saya bilang, kenapa nggak jadi ini aja program formal kementerian begitu? Jadi bisa hitung-hitungannya jadi lebih akuntabel.
10: Ya, jadi yang pertama kalau tadi Mbak Risi menyampaikan kok nggak dari dulu ya, kemudian kok ini artinya pasti akan menimbulkan apa diskusi, menimbulkan bahkan lebih serem lagi akan menimbulkan banyak apa ya, menjadi tadinya adalah aktivitas berani positif untuk kegiatan apa kurban untuk apa religi, tapi justru malah jadi menimbulkan ini ya pertanyaan. Nah, ya saya pikir komunikasi pada publik penting ya, artinya untuk menyatakan bahwa ini adalah memang bantuan. Kalau ini bisa disampaikan saja ini bantuan pemerintah saja, misalnya dari Mbak Asti mengatakan ini dimasukkan ke dalam pos anggaran dan ini memang sustain gitu ya, artinya ini oke, ini terobosan pemerintahan rezim ini sampai ke depannya, dan kemudian di program-program kementerian, saya rasa malah itu jauh-jauh lebih terjustifikasi legal dan kita juga bisa lihat dampaknya, apakah dampaknya memang positif. Kalau dampaknya positif ya nggak ada masalah, kita evaluasi lagi ke tahun ke depan gitu, kalau program ini harus sustain dan dievaluasi gitu. Artinya kalau cuma sekali udah berhenti, besok lagi beda lagi. Nah ini kan jadi loh kok seperti ini kan, jadi masalah bertanya-tanya, oh berarti kemarin itu insidental dan sifatnya jadi malah politis. Nah ini kan jadi pertanyaan. Tapi kalau tadi Mbak Risi sampaikan ini sustain, dimasukkan ke dalam aturan dan juga ada evaluasinya, benar nggak ini apa sampai ke tempat sasaran atau hanya untuk tertentu, ini kan juga perlu di evaluasi lagi. Saya rasa itu, dan juga dikomunikasikan pada publik bahwa itu sebenarnya legal secara aturan. Meskipun tadi ya ada irisannya dengan aktivitas pribadinya gitu sebagai umat muslim kan gitu.
5: Karena kan kita tidak ingin ya ketika ada pernyataan dari biasanya ini juru bicara presiden ataupun juga Bakom sekarang namanya ya, dijadikan semacam dalam tanda kutip perisai utama kata-kata tradisi ini ada dari pemerintahan sebelumnya saat menghadapi kritik-kritik kebijakan. Nah, sejauh mana argumen ini bisa efektif secara politik juga, Prof?
10: Ya, sebenarnya tradisi ini sebenarnya tradisi apa lah, tradisi
5: menggunakan memberikan apa namanya bantuan sapi ini waktu zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi ini kan juga sudah ada sebenarnya gitu ya, tapi kita tidak mau bahwa ini dikotomi menjadi ini tradisi dari sebelumnya. Nah, bagaimana pesan seperti apa sih dalam komunikasi politik ini menjadi kuat, Prof?
10: Sebenarnya kalau kita menyampaikan itu ya, dari kembali lagi, saya sih lihat ini kita evaluasi terus ya, apakah memang ya, satu kalau saya lebih lihatnya ke tepat sasarannya. Ketika ada ini bantuan ini memang benar-benar tepat sasaran.
5: Oke. Jadi langsung kepada hal tersebut aja ya. Prof, mungkin sedikit yang boleh diberikan masukan juga dari Anda begitu. Ketika ini menjadi program, tahun depan juga akan mungkin menjadi program, harus ada anggaran dan sebagainya. Nah, bagaimana sebaiknya supaya tadi yang kata-kata tidak melanggar aturan, sah saja, tapi bisa dilihat publik sebagai sesuatu hal yang positif tanpa ada kritik-kritik viral lainnya?
10: Ya, artinya yang pertama, yang pasti ketika tadi ini dimasukkan ke dalam program pemerintah, ini jelas dalam program-program kementerian, dan benar-benar lepas dari aktivitas parsial satu dua apa namanya parpol tertentu atau sosok figur tertentu. Artinya itu perlu kalau masuk di dalam program pemerintah, ya jelas ini aturannya mana, kemudian apa sasarannya di mana, gitu kan, kemudian dievaluasi lagi tepat sasaran atau tidak gitu. Dan juga jangan sampai ketika proses pelaksanaannya pun juga masyarakat kan sekarang menilai nih, siapa yang ini, siapa yang menyalurkan, siapa di daerah mana ya, ini kan jadi dulu misalnya Jawa Tengah gitu kan, terus saat pemilu itu kan jelas-jelas menimbulkan pertanyaan gitu, Jawa Tengah gitu. Nah ini perlu adanya komunikasi dari pemerintah dan fair juga dijelaskan oleh Bakom atau oleh apa namanya oleh badan komunikasi pemerintah untuk ini loh aturan seperti ini, kemudian tahun kemarin dievaluasi seperti ini, sekarang mungkin dengan anggaran seperti ini targetnya seperti apa kan gitu. Itu justifikasi rasional saya rasa Mbak, pada publik.
5: Baik.
10: Tidak menimbulkan ini kontroversi.
5: Oke. Dan juga sentimen-sentimen yang negatif ya, utamanya di situ ya Prof ya.
10: Betul. Ya karena ini memang beda tipis Mbak. Tadi institusi pemerintah dengan aktivitas institusi pribadi ini loh, religi dari sisi ini kan jadi personal sebagai personal pejabat publik atau personal dia sebagai umat manusia ini kan
5: jadi biar tidak mispersepsi ya Prof ya.
10: Mudah-mudahan apa kedepannya saya rasa perlunya evaluasi dan juga bagaimana mengkomunikasikan kepada publik dengan baik, ada dasar-dasar aturan, proses pelaksanaan seperti apa, dan juga tadi output dan impact-nya kepada masyarakat seperti apa.
5: Baik, kalau begitu. Prof. Bimo, terima kasih banyak, sudah banyak insight yang kami terima. Mudah-mudahan ini juga bisa menjawab tadi banyak pertanyaan dari pendengar. Salam sehat, salam sukses. Profesor Bimo Rizky Samudro yang merupakan guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
11: Bagaimana cara menyimpan daging kurban dalam jumlah banyak agar tetap aman dikonsumsi hingga beberapa waktu ke depan? Karena seringkali karena ketidaktahuan daging justru mengalami kerusakan atau kehilangan gizinya akibat cara penyimpanan yang tidak benar, tidak tepat di dalam lemari pendingin atau kulkas. Bagaimana sih sebenarnya melihat atau menjaga kualitas daging yang disimpan di setiap rumah kita? Nanti kami akan berbincang bersama dengan ahli teknik pangan Applied Science Foundation mengenai tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka waktu tertentu. Kami sudah tersambung bersama dengan ahli teknik pangan Applied Science Foundation, Desi Irawan. Ya, Bu Desi, Ibu, kami ingin mendapatkan penjelasan terkait tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka waktu tertentu. Karena Idul Adha bukan tidak mungkin banyak rumah tangga yang memiliki atau harus mau tidak mau menyimpan dagingnya untuk waktu tertentu nanti. Nah, biasanya kesalahan apa yang paling sering dilakukan masyarakat ketika baru menerima daging kurban di rumah tangga mereka ini, Bu?
12: Biasanya tuh besar.
11: Packingnya terlalu besar.
12: Iya, jadi padahal kan untuk memasak kan kita kan hanya bubur sedikit-sedikit ya. Jadi terus dilelehkan, dimasukkan lagi, itu berkali-kali siklus tuh. Mudah sekali itu nungguin bakteri pembusuk, bakteri yang berbahaya itu.
11: Oh, ya. Harusnya begitu kita terima, memperlakukannya bagaimana, Bu?
12: Kalau saran saya dicuci dengan air yang bersih ya.
11: Oke. Okay.
12: Setelah dengan air biasa beberapa kali, dicuci dengan air yang matang mungkin ya. Itu kemudian dipotong kecil-kecil, lalu dipotong sesuai dengan ukuran yang biasa dikonsumsi rumah tangga.
11: Oh, jadi dipotong yang akan dikonsumsi saja setelah dicuci dengan air yang bersih tadi ya, Bu ya?
12: Iya, misalnya biasanya konsumsi cuma 100 gram sekali masak ya. Gak banyak-banyak, ditumis pakai buncis atau apa kan, sedikit betul ya. Ya, itu packingnya 100 gram aja. Jadi dengan packing kecil, ya, dia enggak, dia bekunya lebih cepat.
11: Iya.
12: Jadi dia tidak terlalu lama di suhu ruang, gitu.
11: Cepat
12: beku, kemudian melelehannya juga lebih cepat.
11: Oke, jadi
12: tidak perlu masuk kulkas.
11: Di packing per 100 gram saja, Bu Desi ya?
12: Ya, kecil-kecil aja gitu.
11: Oh, packing kecil-kecil aja, secukupnya. Nanti kapan akan digunakan itu baru disiapkan untuk dimasak, begitu?
12: Begitu, iya.
11: Tapi apakah? Ya, gimana Bu? Ya silakan Ibu, gimana?
12: Kalau mau misalnya mau dimasak buat rendam dulu itu juga lebih baik lagi, karena kan masuk kulkas dia sudah dalam keadaan sangat hampir steril kan, yang direndam itu masaknya kan lama itu.
11: Iya,
12: itu lebih baik lagi.
11: Tapi yang penting dicuci dulu Bu ya, sebelum di packing per 100 gram tadi ya.
12: Iya, jadi kan sekarang itu ada anjuran dari Amerika, katanya daging tidak usah dicuci.
11: Nah iya,
12: dicuci malah lebih banyak kontaminan. Itu konteksnya untuk daging yang disembelih di Amerika. Jadi sebenarnya rumah jaga yang bersih ya kan, hewannya dimandikan dulu, nggak ada kotoran di lantai, kemudian setelah dipotong dagingnya langsung disimpan di ruang dingin gitu. Konteksnya di Amerika sebenarnya itu. Kalau di Indonesia apalagi kalau menyembelih hewan kurban ya tahu sendiri kan, kadang-kadang di tempat yang tidak terlalu bersih, di udara terbuka, orang lewat-lewat, atau malah kena tanah, nah itu resikonya tinggi kalau nggak dicuci.
11: Oh, jadi sebaiknya memang dicuci dulu sebelum disimpan, atau dicuci kemudian di packing sesuai dengan kebutuhan yang akan dikonsumsi baru disimpan ini Bu ya?
12: Iya.
11: Ada suhu tertentu tidak Bu di freezer atau di lemari es?
12: Kita sulit menentukan suhu karena freezer orang kan beda-beda ya. Prinsipnya itu kalau kita mau membekukan daging itu harus sedingin mungkin, secepat mungkin dinginnya.
11: Oke. Okay. Ya. Harus sedingin mungkin ini Bu ya.
12: Iya.
11: Baik, Bu Desi, berapa lama sih Bu batas waktu yang lazim atau yang mungkin diperbolehkan daging itu dibiarkan di suhu ruang sebelum akhirnya harus masuk ke lemari es lagi, Bu?
12: Itu sebenarnya hitungannya jam ya, 1 jam paling lama. Lebih dari itu tuh kuman sudah mulai berkembang biak, karena kan daging itu nutrisinya banyak sekali.
11: Jadi paling lama 1 jam itu di luar, harus cepat-cepat kita masukkan ke pendingin, begitu Bu ya?
12: Iya. Jadi sebenarnya untuk hewan kurban itu ya, kalau kondisinya seperti itu, mestinya panitia itu menyediakan es ya, kotak-kotak sisi es. Jadi
11: itu
12: dipotong langsung masuk ke kotak yang ada esnya gitu.
11: Itu yang saya tanyakan, biasanya kan habis dipotong, sebelum dibagikan aja sudah berapa lama itu Bu waktu di situ ya?
12: Iya, makanya.
11: Apa dampaknya terhadap nutrisi ataupun gizi yang ada daging yang mungkin hilang di situ, Bu?
12: Kalau nutrisi mungkin sih hilangnya nggak terlalu banyak. Tetapi kalau ada bakteri patogen, nah itu bisa berkembang biak gitu kan. Itu bisa menyebabkan penyakit. Apalagi kalau masaknya tuh yang dalam waktu singkat seperti dibuat sate. Sate itu kan kadang setengahnya tidak cukup matang kan.
11: Itu yang diperhitungkan ya Bu ya.
12: Iya.
11: Jadi betul-betul
12: kalau masaknya lama, Tapi nggak apa-apa. Kalau masaknya dibuat bule atau rendang kan lama.
7: Iya.
12: Itu ya masih lumayan bisa ditoleransi lah ya.
7: Tapi kalau sate kan cepat ya, dalamnya belum tentu matang ya, tingkat kematangannya berbeda. Tetapi nggak apa-apa Bu ya, misalnya dipotongnya pagi, tiba-tiba siang atau bahkan ada yang sore dapatnya itu langsung kita cuci dan kita masukkan kulkas masih oke-oke aja itu Bu ya?
12: Iya, masih oke aja, cuman saran saya sih secepat mungkin ya habiskan ya, kalau mungkin hari korbannya itu capek, ya kan besok ya tuh kalau bisa udah mulai langsung diolah jadi makanannya lebih awet, mau di
7: rendang
12: atau apa tuh. Ya, kalau bisa.
7: Jadi cepatnya lah ya, karena dia sudah di suhu luar sudah terlalu lama itu ya. Nah, di waktu menyimpan di kulkas ada tempat yang dianjurkan nggak Bu? Yang paling ideal itu untuk menyimpan daging di dalam freezer agar terhindar dari apa itu namanya ya, yang dalam freezer sendiri. Seperti apa ini Bu? Ada saran nggak nih Bu Desi?
12: Di freezer itu di tempat yang paling dingin. Biasanya paling belakang ya. Karena kan kalau depan itu kan dia kadang masih dibuka atau buka tutup kan freezernya kita ngambil apa. Nah kalau di belakang kan dia cenderung lebih awet. Dan kemudian satu lagi ya, sekarang itu kan kayaknya cukup sering mati listrik ini.
7: Iya.
12: Nah itu sebenarnya sih seharusnya sebelum korban itu kita sudah menyiapkan ice gel.
7: Ice gel
12: sudah dibekukan dulu, jadi kalau misalnya listrik mati, suhu freezernya terjaga, nggak langsung hangat gitu.
7: Jadi sebelumnya memang kita siapkan dulu ice gel ya, karena sewaktu-waktu nanti padam lampu, listrik mati, sehingga dia bisa dipindahkan ke tempat yang dingin juga, begitu ya, agar suhunya ini.
12: Iya.
7: Tapi kalau setelah kita terima Bu, itu lebih baik langsung dimasukkan ke freezer atau ada seperti chiller dulu gitu, gimana?
12: Langsung freezer.
7: Oke.
12: Jadi
7: langsung masuk. Gimana Bu?
12: Kan di daerah itu kan agak sulit mendapat es gel, tapi bisa diakali dengan bikin es batu. Es batunya dibuat kantongan sekilo-kilo besar itu, sehingga dia masih meleleh kan. Nah itu lumayan untuk mempertahankan suhu freezer ketika listrik mati.
7: Nah Bu Desi, ada nggak Bu tanda-tanda yang bisa kita kenali mungkin bagi orang awam khususnya ini, ketika kita menyimpan daging beku yang ternyata sudah mulai tidak layak untuk dikonsumsi, apa Bu tanda-tanda yang paling gampang dikenali nih?
12: Biasanya sih bau ya yang paling cepat ya, bau, kemudian warnanya berubah, seharusnya merah segar jadinya menjadi agak
7: pucat.
12: Coklat, mulai abu-abu ya, itu sudah agak bagus.
7: Jadi warnanya berubah, tidak segar lagi atau menimbulkan bau, itu sudah tidak layak konsumsi ya Bu ya. Bu, berapa lama sih Bu idealnya daging sapi ataupun daging kambing itu bisa bertahan di dalam freezer Bu?
12: Itu tergantung jumlah bakteri awalnya seberapa banyak, kemudian suhu freezernya seberapa, jadi nggak bisa ditentukan pasti. Tapi untuk daging kurban ya kalau bisa sih maksimal 2 minggu sudah harus
7: habis ya. Oke, Bu, sudah dibekukan di dalam freezer, kemudian kita mau memasak, mau dikonsumsi. Nah, cara mencairkan daging beku yang paling benar dan aman dari bakteri ini gimana, Bu? Ke air panas langsung?
12: pakai rendam air panas langsung bisa, atau kalau tidak disimpan di chiller ya, di kulkas yang bagian dinginnya aja.
7: Oh, di situ aja.
12: Iya.
7: Saya pernah lihat ini Bu, direndam di baskom, air yang ada di baskom, atau membiarkan dibiarin aja lah di meja dapur secara terbuka, itu gimana Bu?
12: Kalau di meja dapur secara terbuka itu jangan, jadi prinsipnya daging itu tidak boleh disimpan di suhu ruang dalam waktu lama. Jadi kalau mau cepat sekalian, kalau mau lambat sekalian.
7: Oke, microwave kalau juga boleh ya? Biar cepat microwave aja nggak apa-apa ya?
12: Iya, kalau mau cepat ya di rendam air panas gitu, itu nggak apa-apa. Kalau mau lambat sambil dibumbuin, jadi beku gitu, terus kasih bumbu, taruh di chiller semalaman, besoknya baru dimasak, itu juga nggak apa-apa.
7: Nggak jadi dimasak, masukin lagi ke freezer, boleh nggak itu Bu?
12: Kalau nggak jadi dimasak,
11: Iya.
12: Nah itu yang sebenarnya dilarang.
11: Oh.
12: Tikus beku, towing itu berkali-kali itu yang berbahaya.
11: Iya, iya, iya, iya. Baik, Bu Desi, sebagai penutup, pesan atau tips paling mendasar lah yang ingin Ibu sampaikan kepada kita semua agar ya menyimpan daging kurban ini lebih terjaga nutrisinya, gizinya seperti apa ini, Bu? Silakan.
12: Jadi yang pertama itu dagingnya harus dibersihkan dulu, kemudian dipotong sesuai ukuran konsumsi. Mm-hmm. Jadi yang diambil, yang paling memasak itu secukupnya. Jangan sudah keluar, masuk lagi, masuk lagi, itu bahaya. Kemudian kalau melelehkan ya harus pada suhu yang dingin atau suhu yang panas sekalian. Jangan ditaruh di suhu ruang dalam waktu lama.
11: Oke, jadi itu Bu ya tipsnya ya. Baik, kalau begitu Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu Desi untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RR ini Bu. Sehat selalu.
12: Terima kasih.
11: Ahli Teknik Pangan Applied Science Foundation Desi Irawan, kami berbincang mengenai tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka waktu tertentu.

polemik perubahan pajak dan retribusi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Pati memicu kritik publik.

0: Badrudin membantah tudingan legislatif menginisiasi kenaikan batas pendapatan wajib pajak daerah tersebut. Badrudin menegaskan pembahasan regulasi pajak merupakan usulan eksekutif berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
1: Jadi kalau disampaikan mau dicabut di pemerintah itu tidak benar, karena tidak masuk dalam pemerintah. Nah ini buktinya dalam pemerintah ini tidak ada. Tidak ada pemerintah restitusi dan pajak di tahun 2026 ini. Tidak ada di dalam pemerintah, tidak ada pasal.
0: Sementara itu saat audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra membuka peluang pembatalan pro-pemperda. Ini setelah muncul penolakan masyarakat terhadap pembahasan regulasi tersebut.
2: Adalah kita nanti akan bersurat ke DPRD Kabupaten Pati untuk pembatalan pro-pemperda 2026 yang terkait dengan perda nomor 1 tahun 2020. Jadi yang kita batalkan nanti pro-pemperdanya.
0: Dalam perda sebelumnya, kata Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, pelaku UMKM berpenghasilan 3 juta rupiah sudah masuk kategori wajib pajak daerah Kabupaten Pati. Pemerintah daerah kemudian mengusulkan kenaikan batas pendapatan menjadi 6 juta rupiah melalui rancangan regulasi terbaru. Dalam pembahasannya, DPRD Pati justru mengusulkan kenaikan ambang pendapatan hingga 10 juta rupiah demi melindungi pelaku UMKM. Usulan tersebut muncul karena legislatif menilai kondisi ekonomi masyarakat masih lemah akibat tekanan perdagangan dan penurunan konsumsi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan pada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini jadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Nasional.
1: Pendengar pemirsa, kalau tadi kita sudah memperbincangkan dari sisi bantuan kurban dari APBN dianggap sah, tidak melanggar aturan, dan tadi juga sudah ada banyak insight-insight dari Profesor Bimo Rizky yang merupakan guru besar politik dari Universitas 11 Maret. Kali ini kami juga ingin dengar bagaimana dari sisi tokoh-tokoh agama dan juga institusi seperti MUI yang biasanya memberikan legitimasi terhadap syariat-syariat yang merupakan langkah murni dari hukum Islam ataupun juga beberapa unsur-unsur lainnya. Sudah ada Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Buya Anwar Abbas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Anwar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mungkin masih suasananya kita bisa sampaikan ya sekarang. Mungkin ada pernyataan khusus dari MUI yang mau disampaikan juga ke pendengar sebelum kita masuk ke topik?
2: Tidak ada.
1: Baik.
2: Yang jelas kita sedang bergembira menyambut datang Idul Adha.
1: Iya. Buya, terkait dengan bantuan sapi yang diberikan oleh Presiden Prabowo, jumlahnya ada 1098 dan dibagikan ke merata ke seluruh Indonesia. Nah, sejauh ini MUI melihat bahwa ini kan dianggap tidak melanggar aturan atau bagian dari bantuan kurban yang bisa diambil dari APBN, tapi jumlahnya kan juga tidak kecil begitu. Apa tanggapan MUI?
2: Begini, ini istilahnya sudah tepat, bantuan sapi bukan korban ya.
1: Ya.
2: Kisah yang Mbak Rizky sampaikan itu atau Prabowo memberikan bantuan sapi, bukan berkorban.
1: Oke. Jadi dari istilah juga ini harus ada yang dikoreksi ya. Gimana? Sebaiknya seperti apa, Buya?
2: Ya. Kalau perintah korban itu kepada individu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi yang dianjurkan dan yang disunahkan untuk berkorban itu adalah individu ya. Jadi Mbak Risti disuruh oleh agama untuk berkorban.
1: Mm-hmm.
2: Korban kalah sapi atau kambing gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Dan sekarang ini di media itu saya lihat tuh Presiden mengirim hewan korban ya.
1: Mm.
2: Nah itu istilahnya mungkin tidak tepat ya. So kalau seandainya
1: jadi harus memakai bantuan sapi saja, tidak bisa memakai bantuan kurban begitu.
2: Saya maksudnya sebenarnya bantuan sapi itu ya, bantuan sapi ya, mm-hmm, untuk dagingnya supaya dibagi kepada masyarakat gitu kan.
1: Okay.
2: Kalau itu saya rasa ya begini ya, tugas negara itu kan melindungi rakyat ya dan mesejahterakan mereka.
1: Mm-hmm.
2: Yang tanda lindung itu kan adalah kesehatan rakyat ya, supaya rakyat itu sehat ya, dia harus cukup protein nabatinya dan cukup protein hewaninya. Protein hewani ini idealnya itu ya, itu antara 18 sampai 26 kilogram per tahun per kapita
1: ya.
2: Idealnya ya, jadi setiap individu itu dia mengkonsumsi daging antara 18 sampai 26 gram per tahun. Sementara faktanya berdasarkan penelitian itu rata-rata tingkat konsumsi protein hewani kita,
1: mm-hmm,
2: itu berkisar antara 2,1 sampai 2,7 kilogram. Jadi masih jauh sekali dari yang diharapkan ya.
1: Okay. Nah,
2: ada kata-kata yang menarik ya. Bila ada warga masyarakat yang membantu tugas pemerintah, tugas pemerintah kan adalah melindungi rakyat termasuk melindungi kesehatan ya.
1: Yeah.
2: Bila ada elemen masyarakat yang membantu tugas pemerintah, maka wajiblah pemerintah untuk memperhatikan dan membantu mereka itu. Jadi sekarang ada momentum. Apa momentum apa? Ya masyarakat ya, karena diperintah oleh ajaran agamanya ya, berkorban membagi-bagikan daging kepada warga masyarakat. Ya berarti kan masyarakat mencoba untuk meningkatkan gizi masyarakat, meningkatkan protein masyarakat atau protein hewaninya. Nah, mumpung lagi apalagi ada usaha dari masyarakat untuk membantu tugas pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat, ya pemerintah ikut membantu gitu, ikut berpartisipasi juga gitu.
1: Okay. Nah, mungkin Buya ya,
2: masyarakat juga tergembira kala oleh turun dan turut sertanya pemerintah gitu ya.
1: Supaya tidak semakin membingungkan atau menjadi problematika begitu, mungkin boleh diberikan penjelasan secara teologis dan fikih yang paling kuat untuk mendasari bahwa dana APBN atau kas negara ini boleh digunakan untuk ibadah kurban, mengingat
2: makanya
1: secara asal ini kan supaya tidak
2: menggunakan bahasanya itu bukan
1: kurban,
2: korban, tapi bantuan sapi.
1: Okay, baik kalau ya, gitu.
2: Itu bantuan sapi itu bagus, tepat sekali itu.
1: Ya.
2: Jadi Presiden Prabowo memberikan bantuan sapi atau bantuan daging kepada masyarakat dalam kesempatan Idul Adha. Ya, kebetulan masyarakat umat Islam sedang melakukan ibadah korban, ya kan? Ya, tetapi kan kemampuan masyarakat untuk menyediakan hewan korban kan juga tidak terlalu banyak ya, terutama untuk daerah-daerah yang jarang ya,
1: yeah,
2: melakukan apa korban, atau kalau tidak mereka berkorban, korbannya sedikit sekali ya, sehingga jumlah yang diperdapat oleh warga masyarakat itu sedikit ya. Ya, itulah kan pemerintah membantu, bagus sekali itu menurut saya. Cuma istilahnya bukan korban,
1: bantuan sapi,
2: momentum,
1: ya.
2: Momentum sumbangan ini, bantuan ini disampaikan oleh pemerintah dalam momentum Idul Adha. Dari mana dananya? Ya dari dana pemerintah lah. Ya kan tugas negara itu kan melindungi rakyat, melindungi kesehatan rakyat, mesejahterakan rakyat ya. Jadi kalau ada dana-dana pemerintah ya yang dipergunakan untuk melindungi kesehatan rakyat, ya itu sudah tepat itu penggunaannya itu. Kalau ada dana pemerintah yang dipergunakan untuk mesejahterakan rakyat, ya itu sudah tepat itu. Cuma istilahnya bukan korban. Istilahnya terasa di kalangan anak-anak juga ditanamkan itu oleh guru ya, supaya semangat berkorban ya. Cuma kan
1: nah, ini kan pemilihan diksi, pemilihan kata itu harus tepat ya. Ketika ini disampaikan kepada publik, tentunya biasanya melalui juru bicara kepresidenan ataupun badan komunikasi pemerintah saat ini begitu. Ini harus satu narasi, benar ya Buya ya, supaya tidak menjadi salah persepsi kemudian.
2: Iya, cuma begini ya, ini korban itu kan ada dimensinya, ada dimensi tabudi, ada dimensi takuli ya. Yang dilakukan oleh umat Islam pribadi-pribadi tabudi sifatnya. Tapi kalau yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu takuli, lebih kuat, lebih kental warna takulinya ya. Rasionalitasnya rasional, takuli itu rasional, tabudi itu ibadah ya. Karena yang disuruh beribadah itu kan bukan negara kan, yang disuruh beribadah itu kan adalah pribadi-pribadi kan.
1: Ya.
2: Para pemimpin kan gitu ya.
1: Baik, Buya, kalau kita lihat dari anggaran ya, saya sedikit menyinggung soal anggaran. Anggarannya kan mencapai 100 miliar. Bagaimana MUI memandang asas skala prioritas dalam Islam begitu? Apakah pengadaan 1098 sapi premium ini bisa dibilang lebih maslahat dibanding mengalokasikannya untuk program pengentasan kemiskinan atau stunting yang lebih mendesak?
2: Ya, kalau saya melihat ya, angka konsumsi per kapita rakyat kita ini kan masih jauh ya. Minimal kan 18 kg per tahun. Lalu sekarang kan baru antara 2,1 sama 2,7 ya. Dan itu menurut saya ya pemerintah harus turun itu meningkatkan apa? Meningkatkan konsumsi per kapita masyarakat itu. Lalu dari mana apanya Pak? Ya dari dana pemerintah lah kan. Apa namanya? Saya kan tidak ngerti itu istilahnya sih ya. Ya PBN-nya saya tidak ngerti istilahnya itu. Ya kalau bagi saya bahasanya bantuan. Ya kan? Pemerintah memberikan bantuan. pemerintah memberikan bantuan untuk mendirikan sekolah kan gitu ya?
1: Iya.
2: Bantuan untuk sekolah.
1: Oke.
2: Okay. Pemerintah memberikan bantuan untuk fakir miskin kan? Tuh, pemerintah juga bisa memberikan bantuan untuk meningkatkan gizi masyarakat MPG kan itu kan?
1: Iya.
2: Pemerintah memberikan bantuan untuk meningkatkan protein hewani masyarakat, boleh nggak? Ya boleh lah. Tugas negara itu kan memang itu. Tugas negara itu adalah melindungi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Lalu apapun masalahnya ya, saya ini bicara terus terang, saya tidak atas nama MUI dulu bicara ya. Saya bicara atas nama pengamat sosial ekonomi dan keagamaan saja dulu ya, supaya tidak menjadi masalah. Nah, jadi menurut saya, jika pemerintah, atau saya berlandaskan kata-kata Bung Hatta saja deh ya, jika ada elemen masyarakat yang membantu tugas pemerintah, dalam hal ini adalah melindungi kesehatan masyarakat, maka wajib bagi pemerintah untuk membantu. Gitu. Nah, kebetulan masyarakat sekarang ini sedang melakukan ibadah korban. Ya, jadi dagingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat, berarti protein hewani masyarakat akan meningkat. Gitu kan? Nah, kalau protein hewani masyarakat akan meningkat ya, ya bagus juga lah pemerintah nebeng di situ ya. Supaya jumlah daging yang dikonsumsi yang didapat oleh masyarakat bisa meningkat juga gitu.
1: Ya.
2: Masalahnya Mbak, itu kalau enggak ada apa ya, kalau enggak ada Idul Adha ya. Itu konsumsi daging turun lagi, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Tapi data saya ini belum apa. Ini saya kemarin saya lihat-lihat ya. Separuh dari konsumsi daging kambing nasional
1: ya,
2: itu dari Idul Adha, dalam momentum Idul Adha.
1: Oke. Okay.
2: Sepertiga dari konsumsi daging sapi secara nasional itu ada di Idul Adha. Tuh. Jadi kalau tidak ada Idul Adha berarti berkurang sepertiga dari yang konsumsi nasional itu. Kalau 2,1 berarti hanya 14 ini. Hanya 1,4 kilogram per tahun.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ibadah korban ini menurut saya ya punya arti dan makna yang luar biasa ya, karena dia telah berkontribusi dalam meningkatkan konsumsi daging per kapita per tahun warga masyarakat.
1: Oke, okay. Sebagai sebuah institusi begitu ya, mungkin boleh juga disampaikan Bu ya, ketika ada tanggapan-tanggapan mengenai kritik bahwa saya tidak tahu apa bahasa benarnya fatwa atau pandangan, kemudian ini menjadi pembenaran di masa depan oleh misalnya kepala daerah, gubernur, bupati yang kemudian menggunakan dana APBD dengan pola serupa demi kepentingan apa elektoral begitu ya, berkedok apa kurban. Nah, supaya ini juga kemudian menjadi sesuatu pemahaman yang kuat di masyarakat, silakan.
2: Apa saja itu bernuansa politik, apa saja. Bangun jembatan itu juga bisa dikaitkan dengan elektoral itu ya. Bangun jalan juga bisa ya. Sehingga kalau seandainya terlalu mengemuka yang pertimbang itu ya, akhirnya ya pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa itu. Pejabat tidak bisa berbuat apa-apa karena dinilai politis semua kan. Misalkan bupati buat jalan,
1: yeah.
2: Nah, dianggap lagi ini muatan politik untuk pemilihan gitu ya. Pemerintah buat jembatan gitu ya, dianggap lagi apa ya, pemerintah memberikan bantuan sapi politis ya. Bagi saya ya, apapun yang dilakukan oleh para pejabat ya, selama itu menguntungkan rakyat ya, ya silakanlah gitu. Kecuali kalau seandainya tidak menguntungkan rakyat gitu, itu lain lagi ceritanya ya. Tapi kalau itu menguntungkan rakyat ya, ya kalau dia ingin dipilih ya dia berbuat baik kepada masyarakat ya kan. Kalau seandainya dia ingin dipilih lagi ya dia harus menguntungkan masyarakat, dan masyarakat pun harus menilai juga ya. Kalau masalah terkait dengan politik ya, mereka yang jadi bupati, gubernur, wali kota, presiden itu kan memang politisi semua itu kan. Bagaimana melepaskan itu dari apa, dari tujuan politik mereka. Kalau seandainya dia ingin membuat jalan, membangun jembatan, memberikan bantuan sosial ya, itu kan untuk rakyat semua itu kan
1: ya.
2: politik politik orang yang
1: jadi ya sah-sah saja begitu ya Bu ya, ya.
2: Ya kan politik itu diarahkan bagi kita sebesar-besar kemakmuran rakyat.
1: Betul. Oke, baik kalau begitu.
2: Kenapa kok kita jadi usil supaya tidak bermasalah ya? Tidak sebesar-besar saya bicara sebagai pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan.
1: Oke, baik.
2: Saya juga punya pandangan sendiri. Ya.
1: Baik. Ada pesan lain mungkin yang mau disampaikan dalam masih suasana Idul Adha 1447 Hijriah? Silakan Bu ya,
2: kepada masyarakat. Ya, mungkin barangkali ya. Masalah ini menjadi debatable di tengah-tengah masyarakat karena penggunaan diksi dan istilah yang kurang tepat. Dan menurut saya istilah yang Mbak sampaikan tadi, apa tadi, bantuan sakti ya dari pemerintah kepada rakyat dalam momentum Idul Adha dalam rangka meningkatkan protein hewani masyarakat, itu bagus itu. Jadi Mbak Risti bisa mencarikan diksi yang tepat. Saya juga bingung juga seperti apalah istilah yang tepat. Karena Mbak Risti mengungkap bantuan sapi.
1: Padahal saya baru mau bertanya nih sama Bu ya, kira-kira enaknya saya bilang apa begitu ya. Tapi tadi sudah cukup tepat ya. Baik, terima kasih kalau begitu untuk kali ini. Bu ya, semakin banyak kita juga ingin banyak belajar ya tentang istilah, tentang hal-hal yang juga berkaitan dengan agama. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3 pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga banyak memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Buya Anwar Abbas yang merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.
0: Kata tokoh dunia, orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Publikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Bersama dengan Direktur Program Pascasarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra, ya, fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam, tema kita, Prof. Secara sederhana, Prof, kenapa, Prof, ya, pemalsuan data riset di bahkan di tingkat internasional ini kok begitu masif saat ini, Prof?
8: Begitu masif, saya tidak tahu apakah memang masif atau tidak masif, begitu ya. Itu satu. Tapi yang kedua, kalau ada pemalsuan kan di berbagai bidang sebenarnya terjadi saja pemalsuan. Ya, cuma sayangnya ini terjadi di bidang yang katakanlah mengagulkan kejujuran, kebenaran gitu. Kalau itu sampai dipalsukan memang itu sudah keterlaluan.
7: Oke. Kalau di bidang medis dan kesehatan, Prof, seberapa berbahaya dampak dari sebuah riset yang ternyata datanya itu tidak faktual, tidak real, atau hasil karangan ini, Prof?
8: Tergantung ya, kalau kita bicara dampak kemana. Kalau dampak ke penggunaan itu cerita lain lagi. Karena kalau satu riset itu mau digunakan, dia harus melewati banyak tahap. Kalau hanya dipublikasi di satu tempat, itu sama sekali belum bisa jadi dasar riset. Jadi kalau jadi kebijakan, pasti dia sudah melalui berbagai tahap yang sangat sangat dalam dan kemudian dilakukan di banyak tempat. Makanya ada penelitian yang namanya multi center study, bukan hanya di satu tempat. Jadi kalau dampaknya itu ke pemakaian masih terlalu jauh. Tapi kalau dampaknya ke integritas ilmu, nah itu memang menyedihkan.
7: Tapi kalau untuk tahapan tadi di dikaji dulu itu atau di review dulu itu cukup panjang nggak sih, Prof?
8: sangat prosesnya. Panjang gitu, justru sangat panjang karena untuk mendapatkan satu obat atau satu vaksin kan akan melalui uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 dan fase 2 itu untuk memastikan bahwa obat atau vaksin atau alat diagnostik itu aman. Jadi prinsip dasarnya adalah do no harm. Jadi tidak barang itu, alat kesehatan atau obat itu atau vaksin harus aman dulu. Sesudah dia aman baru masuk ke fase berikutnya, apakah efektif atau tidak efektif. Jadi uji 1, uji 2, uji 3 itu urut-urut aja.
9: Artinya
8: kalau dijamin aman baru kemudian dicek efektivitasnya. Kalau efektivitasnya cukup bagus baru go. Kalau efektivitasnya tidak bagus ya tidak go walaupun aman.
9: Oke, artinya celahnya susah ditembus ya untuk hal-hal yang seperti itu Prof ya, di bidang kesehatan ini ya.
8: Susah ditembus karena sekali lagi tidak berdasarkan penelitian di satu tempat itu saya pasti, bukan hampir pasti, pasti begitu. Jadi kalau mau ada perubahan polisi kesehatan, penelitian dilakukan di banyak negara. Dan baru sesudah hasilnya, hasil dari banyak negara melewati fase 1, fase 2, fase 3 itu baru kemudian keputusan itu diambil.
9: Iya. Tapi kalau kita bicara era sekarang kan ada AI, peran AI untuk mempermudah dalam proses penelitian untuk bisa menjawab fase-fase tadi, gimana menurut Anda Prof?
8: Saya setuju dengan kata-kata Anda baru untuk mempermudah. Kalau mempermudah betul ya, jadi ada teknologi ini bisa dilakukan untuk mempermudah banyak hal, tetapi proses dasar tetap harus jalan. Untuk sampai pada keputusan obat, vaksin atau alat itu aman, itu ada proses yang dilakukan sampai semua pihak sepakat bahwa ini aman, begitu ya. Kemudian baru naik ke tahap berikutnya, apakah ini efektif atau tidak efektif. Dalam proses itu bukan tidak mungkin memang menggunakan AI, apalagi sekarang AI sudah begini majunya, tapi jaminan bahwa itu aman dan berkhasiat itu tidak pasti, tidak mungkin terjadi hanya dari 1, 2, 3 penelitian saja, tidak mungkin.
9: Oke, jadi dalam paper bagus tetapi tetap harus dalam uji nanti Prof ya, apakah ini memang efektif atau tidak untuk digunakan, itu baru sebuah hasil penelitian yang dilakukan. Bisa taruhlah Prof, misalnya seseorang membuat penelitian itu bisa berapa lama itu Prof, sampai akhirnya mendapat pengakuan okay, penelitian Anda ternyata memang efektif untuk kita implementasikan nanti dalam dunia medis misalnya.
8: Saya ambil dua contoh yang ekstrim saja ya. Pada waktu COVID-19 berjalan pada Desember 2019 karena situasi pandemi, maka dalam waktu setahun Desember 2020 vaksin pertama disuntikan, sudah melewati fase itu. Tetapi malaria yang sudah ada ratusan tahun yang lalu, vaksinnya baru ketemu beberapa tahun yang lalu. Jadi itu tergantung situasinya begitu ya. Atau kalau kita mau agak mendarat ke bumi sedikit, vaksin tuberkulosis lah ya, itu kan yang sekarang ada ya, ditemukan pada tahun 1921. Dan kemudian orang mencari vaksin baru, sampai sekarang belum ada. Walaupun kemarin ada masalah begini begitu, Bill Gates segala macam, itu kan semua proses yang sampai sekarang belum ada. Vaksin itu masih berproses di uji klinik fase 2 atau fase 3 dan mudah-mudahan nanti akan ada. Jadi tergantung jenis obatnya, tergantung jenis vaksinnya, tergantung jenis alatnya, karena ini kan ada 3 kan, alat, obat, dan vaksin, tergantung jenisnya dan tergantung seberapa besar. Sebenarnya bukan hanya tingkat kesulitan, tergantung seberapa besar
9: kebutuhannya.
8: Perhatian ya, kebutuhan. Anda bilang kebutuhan, saya bilang perhatian. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ada penyakit-penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Penyakit katakanlah yang disebut sebagai neglected tropical disease, penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga orang tidak terlalu memberi perhatian. Si tuberculosis yang tadi kita sebut-sebut itu juga tadinya kan tidak terlalu banyak dibicarakan di dunia. Belakangan orang sadar kok ini nggak hilang-hilang, baru perhatian besar sekarang, baru kemudian upaya besar-besaran untuk mencari vaksinnya. Jadi kalau ada kebutuhan dan tanda kutip perhatian juga, maka hasilnya akan lebih cepat, seperti yang COVID-19 tadi.
9: Bukan tidak mungkin Prof, berarti ada peneliti yang memang sudah mencoba untuk membuka atau menciptakan vaksin baru tetapi belum efektif tadi, sehingga masih menggunakan yang efektif, yang dianggap efektif yang lama tadi ini, begitu Prof ya?
8: Iya betul, dan ini saya kebetulan sedang nonton televisi Al Jazeera ini tentang Ebola di Kongo ya. Kan gitu, ini kan juga sama, ini Ebola kan begitu, Ebola itu ada beberapa 3 atau 4 jenis yang ada vaksin untuk yang satu, yang sekarang ini yang di Kongo nih, sampai Uganda menutup perbatasannya, misalnya lagi nonton ini, itu kan belum ada vaksinnya. Nah sekarang karena situasi seperti ini dan sudah dinyatakan sebagai public health emergency oleh WHO, maka semua pihak sekarang melakukan upaya keras untuk mendapatkan vaksin untuk si Ebola yang sedang dikhawatirkan saat ini. Okay. Itu salah satu contoh. Pasti akan ada percepatan ini karena perhatiannya
9: besar tadi. Oke, okay. Jadi tergantung dari sisi perhatiannya sebesar apa, itu akan ada percepatan di situ, Prof, ya?
8: Iya, betul. Iya.
9: Nah, tapi Prof, kalau dalam dunia kampus kita, Prof, bagaimana cara memastikan bahwa sebuah karya riset atau hasil riset atau tesis atau disertasi mahasiswa itu betul-betul sesuatu yang dilakukan secara real di lapangan itu, Prof? Tahapannya bagaimana untuk mengkurasi itu?
8: Walaupun kita tidak mau langsung membicarakan kasus yang sekarang sedang ramai dibicarakan, ya, tetapi kan sebenarnya ada tiga level. Satu, level universitas, oke, okay? Tapi universitas itu kan gede, ya, ada berbagai fakultas di dalamnya.
9: Iya.
8: Nah, katakanlah kita ambil fakultas kedokteran misalnya saja, mm-hmm. Itu juga besar, ada berbagai departemen di dalamnya. Jadi biasanya bidang keilmuannya juga sangat-sangat berbeda satu dengan lainnya. Bidang keilmuan saya misalnya paru berbeda dengan bidang keilmuan istri saya yang THT itu bidang keilmuan yang berbeda. Jadi ada departemen paru di FKUI misalnya atau di FK yang lain, ada departemen THT dia begitu, ya. Nah, departemen inilah yang kemudian yang menjadi peer group yang kemudian mengolah segala sesuatu tentang hal itu, tentu berhubungan juga dengan departemen yang lain. Nah, kalau kita mau balik ke kasus yang belum ada keputusannya ini, itu departemennya kan dipalsukan, jadi dari situnya sudah kacau itu ceritanya. Departemennya barang tidak ada dibuat ada, nah itu kan sudah dari situ kelihatan bahwa saya tidak mau masuk ke inti ini. Benar nggak benar, tapi kalau departemennya sudah tidak ada, tidak benar, maka itu sudah
9: sesuatu hal yang
8: untuk pertanyaan kan. Jadi yang tahu benar apa nggak benar biasanya adalah di tingkat departemennya. Tentu akan naik ke tingkat fakultas nantinya. Tapi departemen ini pertama yang langsung kedua memang bidang ilmunya di situ. Gitu. Bidang ilmunya yang tahu persis apa yang terjadi gitu.
9: Oke. Okay. Layaknya seperti apa, Prof? Sebuah kampus atau universitas itu dalam hal seperti ini agar tidak terjadi. Seperti apa nih, Prof?
8: Sebenarnya kalau kampus atau universitas mereka sudah punya sistemnya sendiri, ya. Artinya kalau misalnya yang tadi saya contoh departemen apa gitu mau melakukan penelitian, maka itu akan dibicarakan di dalam departemen itu, penelitian ini bagus untuk dilakukan, kemudian dibicarakan bersama, kemudian ada komite etik, tidak dalam departemen, biasanya komite etik berhubungan dengan universitasnya atau berhubungan dengan rumah sakit tempat kerjanya atau berhubungan dengan badan riset lainnya. Jadi sudah penelitian itu dianggap cukup baik, maka maju ke etik, kemudian etik itu berjalan, barulah penelitian itu dijalankan. Dan selama penelitian itu berjalan, tentu ada monitoring yang ketat dari waktu ke waktu. Itu kalau penelitian dilakukan oleh dosennya. Kalau penelitian dilakukan oleh mahasiswanya, itu lebih jelas lagi langkah-langkahnya. Saya sekarang jadi direktur penelitian misalnya, sekarang kalau ada doktor, maka dia harus belum mengajukan proposal, dia mesti melakukan berbagai pertemuan dulu sampai proposalnya terbentuk. Belum jadi penelitian nih, baru sampai proposalnya terbentuk. Baru kemudian kalau proposalnya sudah terbentuk, dia harus ada ujian proposal dan yang menguji bukan hanya dari dalam universitas,
9: tapi
8: orang luar begitu.
9: Yeah.
8: Kalau ujian proposalnya benar, kalau harus ada hubungan dengan manusia, tadi masuk ke komite etik, dan kemudian ada. Ini berlaku di semua universitas, ada progress report. Ya, penelitian itu berjalan, progress report 1, progress report 2, progress report 3. Baru kemudian nanti ada prahasil, baru ada ujian tertutup, baru ada ujian terbuka. Jadi langkah itu sangat-sangat sangat ketat berjalan dari waktu ke waktu.
9: Oke. Okay. Pesan Anda, Prof, untuk para calon doktor dan juga peneliti muda agar tetap menjaga integritas ilmiah di tengah kompetisi global yang ketat saat ini, Prof. Apa yang bisa Anda sampaikan?
8: Penelitian ini kan membuka tabir baru ilmu pengetahuan, dan apa yang kita lakukan dalam penelitian ini untuk membuka tabir baru ilmu pengetahuan ini, manfaatnya kita tidak bicara bermanfaat buat si penelitinya, tapi bermanfaat untuk umat manusia, bisa kecil bisa besar manfaatnya. Dan saya sangat menghimbau agar teman-teman saya semua peneliti, kita bekerja demi ilmu pengetahuan dan demi kesejahteraan atau kemaslahatan masyarakat yang kita layani. Itu poin yang penting, bukan semata-mata mengejar angka, mengejar publikasi. Ingat, apa yang kita lakukan ini adalah demi umat manusia.
9: Baik. Prof. Chandra Yoga Ditama, terima kasih, Prof, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI. Prof, saya selalu.
8: Terima kasih, Mas. Ya.
9: Demikian tadi Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Ditama.
10: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Khair Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian

0: Nasional.
1: Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia buka suara terkait juga viral dugaan sejumlah orang di Indonesia memalsukan riset ilmiah dengan bantuan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI demi memperoleh travel grant dan dapat mengikuti konferensi di berbagai negara. Kasus ini ramai dibicarakan di media sosial setelah terduga oknum mengikuti konferensi ilmiah internasional di bidang kedokteran, meski bukan berasal dari latar belakang tenaga kesehatan maupun dokter. Lantas seperti apa pandangan dari Ikatan Dokter Indonesia terkait hal ini? Saat ini kami telah bersama aktivis organisasi profesi dari Ikatan Dokter Indonesia dan perhimpunan-perhimpunan organisasi di bawah IDI, Dr. Ferry Rahman.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dr. Ferry, ini bagaimana IDI memandang dugaan fabrikasi riset kedokteran demi memperoleh travel grant dan juga akses konferensi internasional?
2: Ya, memang saya mengikuti 3-4 hari ini di dunia media sosial, ramai sekali ya, jadi sudah jadi bahasan isu yang sangat serius. Menurut kami ini adalah isu yang mencoreng dunia riset kedokteran di Indonesia ya. Apalagi menurut sumber data dilakukan oleh non tenaga kesehatan ya, yang memanfaatkan celah sistem maupun menggunakan AI dalam menghasilkan riset abal-abal hanya demi travel grant ya. Tentu ini sebuah penghinaan proses yang saya kira bersifat ilmiah. Intinya kami sepakat dengan Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia ya, jadi saya kira ini masuk dalam ranah etik maupun integriti akademik ya. Jadi tidak mungkin mungkin bukan langsung dalam sebuah ranah pidana, tapi dampaknya yang sangat besar ya, khususnya para peneliti muda yang sedang berproses, sedang mencari travel grant, sedang mau berkembang, ini sangat berdampak sekali khususnya di dunia internasional. Demikian.
1: Baik. Lalu apakah kasus ini berarti menunjukkan adanya krisis integritas akademik di dunia kedokteran Indonesia atau memang hanya ulah oknum tertentu saja ini, Pak Ferry?
2: Saya kira kalau memang di media sosial kan sudah tersorot kepada satu nama, tetapi juga ada affiliate-nya ya, maksudnya ada kolaboratornya ya. Saya kira kalau memang benar ya, ada institusi akademik ya yang katakan mendukung, terlibat ya, karena untuk mendapatkan travel grant itu kan tidak bisa sendiri, Pak. Jadi memang harus ada dukungan semacam referensi maupun juga kolaborator dari institusi. Maka saya kira karena ini masuk dalam ranah etik ya, untuk institusi yang mendukung maupun yang memberi dukungan ya, ataupun sebagai kolaborator itu juga harus diinvestigasi, dicari tahu ya. Kalau memang ada pelanggaran yang sangat serius ya, tentu harus ada sanksi tegas ya. Ya, saya itu satu. Kedua mungkin yang kedua ya, saya ingin menyoroti khususnya dari dunia luar negeri ya, dalam memberikan travel grant ya, saya ingin melihat apakah prosesnya itu demikian ketat, apakah demikian mudah hanya berdasarkan abstrak semata langsung dia mendapatkan travel grant ribuan US dollar ya, puluhan ribu US dollar, apakah langsung didapatkan, apakah tidak ada semacam peer review ya. Peer review itu adalah sekelompok tenaga ahli yang dimiliki oleh orang luar sana yang melihat lagi originalitasnya, penelitian ini validitasnya, apakah tidak dilihat seperti itu. Tetapi jikalau sudah dilihat seperti itu ya, ini kan artinya kan saya melihat apakah ada dugaan pemalsuan data, itu yang saya kira yang sangat berbahaya. Artinya penting memverifikasi setiap latar belakang penulis dari Indonesia maupun yang akan mengikuti konferensi di dunia luar, itu saya kira seleksinya harusnya sangat cukup ketat ya, melihat rekam jejak publikasinya dan lain-lain, itu Mbak.
1: Baik. Pak Ferry, nanti kami juga akan membahas bagaimana mekanisme pengawasannya lebih lanjut terkait hal ini sebelum mendapatkan travel grant ya, Pak Ferry. Tapi kalau disebutkan kalau memang sebelum mendapatkan travel grant itu memang ada sponsornya, semacam referensinya begitu ya, Pak Ferry ya.
2: Betul, betul.
1: Tapi kalau
2: betul.
1: Untuk mekanisme pengawasannya sendiri, pengawasan riset lalu juga publikasi ilmiah Dokter Indonesia selama ini seperti apa, Pak Ferry? Berarti memang kurang mengawasi atau bagaimana?
2: Begini. Saya sendiri pernah melakukan riset ya, dalam artian riset di dunia kesehatan, khususnya mahasiswa-mahasiswa S2 maupun S3 itu kan dalam menghasilkan tesis maupun disertasi itu kan wajib melakukan riset penelitian. Kata kuncinya Mbak, kalau di step di dunia kesehatan ini yang membedakan dengan dunia yang lain itu adalah yaitu ada tahapan sebelum kita turun lapangan ya, sebelum melakukan riset ya, ini sebagai bentuk pengawasan, yaitu dilakukan ethical clearance, artinya itu harus lolos komisi etik Mbak. Jadi sebelum dengan pembimbing, promotor ya, itu ya, karena ini melibatkan manusia itu sangat ketat sekali itu ethical clearance-nya, harus lulus fatwa komisi etik. Saya tidak melihat ibu yang di sana ketika melakukan riset pandangan khususnya di dunia pneumonia ya, pneumokokal ya, apakah melalui komisi etik apa tidak, padahal ini sebuah keharusan. Jadi ini yang membedakan disertasi maupun tesis fakultas khususnya di dunia kesehatan dengan fakultas lain, itu tidak ada komisi etik. Nah, ini yang saya kira itu penapisan pertama bahwa harus lulus komisi etik. Lalu yang kedua memang ada surat pengantar itu, surat rekomendasi dari supervisor khususnya akademisi yang ternama atau katakan guru besarnya profesor, bahwa ini layak diajukan keluar untuk mendapatkan travel grant. Apakah ibu ini yang non tenaga kesehatan ini sudah mencantumkan ini? Itu yang artinya dua hal ini saya kira yang sangat penting ya, dari ethical clearance maupun juga rekomendasi dari supervisor khususnya di dunia akademis. Jadi itu yang saya kira yang paling penting. Kalau dua hal ini biasanya sudah dilewati, biasanya akan bisa dikirim tuh ke dunia luar itu, untuk mengikuti conference, untuk mengikuti proses bidding dan sebagainya Mbak, gitu Mbak.
1: Baik. Nah, nantinya jika terbukti memang menggunakan datanya palsu begitu ya Pak Ferry?
2: Palsu, ya, ya.
1: Atau misalkan ini memang terbukti manipulatif, identitasnya fiktif, sanksi apa nantinya yang dapat dijatuhkan kepada pelaku ini Pak Ferry?
2: Jadi kalau yang saya lihat penelitiannya ini kan dilakukan di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia, penelitiannya ini di banyak negara, dan ini ada sebuah kejanggalan, dilakukan katakan di 6-7 negara tetapi dikerjakan oleh peneliti di Indonesia semata. Jadi yang bersangkutan, adiknya, ibunya, ditulis semua sebagai author, peneliti utama, lalu co-author, peneliti tambahan. Nah, kalau apalagi ini fiktif, ya. Jadi kalau tadi saya katakan ada dunia kampus yang terlibat dan kan sudah ada bantah-membantah dan sudah ada bantahan nih dari kampus yang menaungi untuk co-author itu, ya kan? Apalagi ada kampus yang dari alumnus yang dari yang bersangkutan juga sudah menyampaikan konferensi pers ya. Jadi sanksinya saya kira sangat tegas ya, tidak hanya sanksi tegas itu tidak hanya dalam bentuk pencabutan katakan gelar akademik atau itu yang paling ekstrim atau yang paling apa itu mungkin kepada yang bersangkutan tidak boleh terlibat dalam travel grant di dalam conference dunia medis untuk seterusnya dan selama-lamanya, karena ini sudah blacklist sekali, artinya sudah tidak bisa ikut-ikut lagi. Itu saya kira tuh ya.
1: Baik. Nah, Pak Ferry, kalau untuk langkah konkret sendiri yang akan dilakukan organisasi profesi supaya memang kasus seperti ini tidak terulang lagi, maka harus seperti apa selain memang memblacklist orangnya tersebut ini, Pak Ferry?
2: Yang pertama adalah khususnya kepada para pendengar ya. Yang pertama adalah saya ingin menekankan tidak semua peneliti di Indonesia, khususnya para dokter-dokter spesialis muda ini yang sedang on fire untuk melakukan riset ya, melakukan hal-hal yang saya kira tidak etis, tidak layak. Jadi tetaplah memberikan harapan khususnya kepada peneliti di Indonesia ini, khusus para pendengar ya. Dan untuk kalangan kedokteran ya kan, maupun di dunia akademisi ya, karena yang paling terdampak ini kan dunia akademisi mbak. Dokter yang sudah mewakafkan hidupnya hanya untuk klinisi kan biasanya kan tidak akan ikut-ikut seperti ini mbak. Jadi kalau sudah dia hidupnya praktek terus ya enggak. Tapi kalau dokter yang di akademisi, nah ini saya kira penting untuk melakukan pengetatan ya, due diligence ya, khususnya kepada para pemohon grant ini ya kan. Karena kalau perlu tidak hanya audit kelayakan etik, tetapi penting untuk mendeteksi ya kan, katakan karena ini sudah AI, gunakan mendeteksi pola-pola AI. Jadi kita mengetahui bahwa ini hasil dari AI ya, saya kira ini bagi kampus ini akan lebih ketat lagi. Dan untuk para akademisi yang paling penting adalah kami ingin menekankan kejujuran akademik itu harga mati. Kejujuran akademik itu adalah itulah grand yang sejati. Artinya jangan tergoda memalsukan riset. Tapi saya percaya dengan peneliti-peneliti Indonesia ya dengan kejujurannya ya kan, dengan integritasnya. Jadi saya kira ini hanya oknum ya kan. Saya kira tidak menggunakan AI yang sangat kebablasan. AI boleh tapi sebagai alat bantu ya kan. Tetapi jangan memasukkan riset hanya mendapatkan grant, hanya ingin mendapatkan sebuah reputasi ya. Penting kita menjaga nama baik di Indonesia. Jadi penelitian yang sangat jujur itu harga mati. Saya kira itu mbak.
1: Baik, Pak Ferry, semoga juga hal ini tidak terjadi kembali ya Pak Ferry ya. Cukup ini saja sudah Pak Ferry. Dan terakhir, dan juga semoga memang kalau untuk kejujuran akademik ini sesuai begitu ya, para dokter-dokter juga begitu di dunia medis. Terima kasih Pak Ferry telah menyampaikan perspektifnya di Pro3 RRI. Demikian tadi pendengar, aktivis organisasi profesi dari Ikatan Dokter Indonesia dan perhimpunan-perhimpunan organisasi di bawah IDI, Dr. Ferry Rahmat.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maksi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maksi, maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Kota Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Setelah 20 tahun berlalu sejak gempa bumi 2006 silam hingga kini, pemerintah Kabupaten Bantul, Yogyakarta terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Laporan selengkapnya oleh Aji Permono.
1: Kita tidak mungkin mengurangi potensi bencana, itu nggak mungkin. Yang bisa kita kurangi adalah resikonya. Bagaimana cara?
2: 2 dekade silam, daerah istimewa Yogyakarta diguncang gempa hebat berkekuatan magnitudo 6,3 M. Bencana itu meninggalkan duka mendalam terutama bagi warga Kabupaten Bantul yang terpaksa harus kehilangan 5.782 anggota keluarganya. Tragedi memilukan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Bupati Bantul Abdul Halim Muslim menyatakan, letak geografis Bantul membuatnya menjadi daerah rawan potensi bencana. Sehingga, sistem mitigasi kebencanaan yang baik menjadi kunci utama dalam mengurangi dampaknya. Salah satu unsur yang termasuk dalam sistem mitigasi tersebut adalah memperkuat jejaring dengan masyarakat, sehingga langkah-langkah evakuasi dan penanggulangan saat terjadi bencana dapat diberikan dengan lebih cepat.
1: Maka pemerintah, dalam hal ini BPBD, telah membentuk jejaring, diantaranya FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kita tidak

0: satu upaya yang mungkin kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakatlah yang mesti siap setiap saat, dan kita punya pengalaman itu mestinya Bantul lebih tangguh, Bantul lebih siaga.
1: Saat ini, perkembangan peralatan evakuasi dan sistem pendukungnya kini sudah semakin baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Bantul tidak main-main dalam kesiapsiagaan bencana.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mendorong perusahaan dan pelaku industri ikut mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan melalui bantuan operasional bagi bank sampah dan TPS 3R di daerah. Laporan selengkapnya oleh Sri Wahyuni.
3: Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mendorong perusahaan dan pelaku industri turut berperan aktif dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di daerah. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay, mengatakan produsen diharapkan mulai menggunakan kemasan yang ramah lingkungan guna mengurangi timbunan sampah. Selain itu, perusahaan di berbagai sektor industri juga diminta mendukung operasional TPS 3R dan bank sampah di lingkungan masing-masing. Menurut Asneli, banyak bank sampah dan TPS 3R saat ini mengalami kesulitan operasional karena pendapatan dari hasil penjualan sampah belum mampu menutupi biaya kegiatan. Karena itu, dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dinilai sangat diperlukan untuk membantu keberlangsungan pengelolaan sampah di daerah.
4: Karena banyak sekali TPS bank sampah yang tidak bisa hidup karena dana operasional mereka tidak cukup dari penjualan sampah yang mereka pilah-pilah tersebut. Jadi butuh CSR, butuh dana CD, butuh insentif dari perusahaan yang notabene adalah mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di wilayah, misalnya di sebuah kabupaten. Jadi dukungan itu, dukungan para pihak itu sangat-sangat diperlukan.
3: Sementara itu, salah satu warga Jambi, Suprianto, menyebutkan kurangnya biaya operasional TPS 3R bisa berdampak pada pengolahan sampah yang belum berjalan maksimal. Ia menilai keberadaan TPS 3R sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mengurangi penumpukan sampah di kawasan permukiman. Warga juga berharap adanya dukungan lebih besar dari pihak perusahaan yang operasionalnya berada di daerah setempat. Dukungan itu diharapkan dapat berupa bantuan sarana, peralatan hingga biaya operasional TPS 3R.
5: Karena minimnya biaya operasional TPS 3R menjadi perhatian kami sebagai masyarakat karena berdampak pada pengelolaan sampah yang kurang maksimal. Kami menilai memang keberadaan TPS 3R sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi penumpukan sampah di permukiman.
3: Menurut Yanto, bantuan tersebut dapat meningkatkan kinerja TPS 3R hingga pengelolaan sampah menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, warga juga menginginkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat agar operasional TPS 3R terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dengan warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen.

0: testimoni piala dunianya tokoh menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Polkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda piala dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh Luka Modric?
2: Sultan Syarif Kasim II adalah raja republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta golden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Internasional.
1: Fabrikasi riset di kaca internasional, integritas pendidikan terancam. Dan sebenarnya kami juga belum mengetahui apakah kasus ini juga terjadi oleh dunia pendidikan kita. Nanti kami akan coba untuk dalami, tetapi memang ini marak di dalam global atau di internasional. Dan ya, secara sederhana mungkin kenapa pemalsuan data riset di tingkat dunia sekarang bisa begitu masif terjadi dan apa tujuannya, nanti kami akan coba juga tanyakan. Tetapi kami akan langsung berbincang bersama dengan narasumber pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jajan Muspa. Pak Jajan Muspa, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam Mas Rudi.
1: Iya, ini Pak, kami ingin mendapatkan pandangan tentang fabrikasi riset ini atau pemalsuan data riset yang marak ini menjadi perbincangan dan dunia atau integritas dunia pendidikan akhirnya dipertanyakan. Nah, melihat maraknya beberapa waktu lalu penarikan riset di tingkat internasional, Anda menilai sudah seperti apa ini integritas atau kondisi integritas pendidikan tinggi kita saat ini, Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih, Mas Rudi. Sebenarnya yang pertama-tama yang saya ingin katakan, Mas Rudi, ya. Kalau di dalam jurnalistik itu kan harus ada cover both side, ya.
1: Iya, iya. Dua sisi.
2: Ya, cover both side itu saya maksud, saya hanya baru membaca dari responnya cukup masif, ya. Artinya publik sudah merespon sedemikian rupa, tetapi kita harus menyisakan, ya, menyisakan ruang dari si terduganya ini, si terduganya.
1: Okay.
2: Saya membaca ada klarifikasi dari satu orang yang laki-laki itu, mengakui bersalah. Kalau benar ini ya informasi di internet, ya, sudah mengakui bersalah terhadap penggunaan AI yang berlebihan, juga pencatutan universitas yang tidak seharusnya. Jadi kalau dari aspek UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dan UNY sudah menyatakan akan melakukan penggalian data, mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. Nah, sementara yang ITB belum saya, paling tidak menurut saya belum membaca, ya, klarifikasi dan konfirmasi dan lain sebagainya. Tapi katakanlah ini benar, ya, katakanlah kejadian ini benar. Pertama, ada yang berpendapat bahwa ini adalah fenomena gunung es, Mas Rudi.
1: Okay.
2: Fenomena gunung es artinya ini bukan hal baru sesungguhnya di dalam riset, dunia riset kita, ya. Di mana ada yang kita pegang tuh, Mas Rudi, bahwa peneliti boleh salah, tetapi peneliti tidak boleh
1: bohong.
2: Tidak boleh bohong. Itu yang kita pegang sebagai peneliti itu. Saya kebetulan dosen juga peneliti. Artinya apa? Kebohongan, ya, kebohongan di dalam dunia tulis menulis ini memang puluhan tahun, Mas Rudi, terjadinya, mulai dari skala kecil, ya, Mas Rudi. Pembuatan makalah, plagiasi, kemudian joki skripsi, joki tesis, joki disertasi, joki artikel jurnal. Nah, ini skalanya saja yang internasional, membawa negara Indonesia, membawa nama bangsa, kemudian kejadiannya di Denmark, ya, di Eropa, begitu. Ini skalanya saja ini yang membuat ini jadi heboh. Kalau kita lihat untuk menyebut, ya, Tempo, Kompas, Republika, Media Indonesia, ini sudah bicara hal ini tuh sudah sering dan berhalaman-halaman membicarakan soal integritas peneliti kita, Mas Rudi. Jadi ini semacam pengingat kembali kepada kita bahwa sangat penting untuk integritas, menjaga integritas seorang peneliti, apalagi misalnya hanya untuk alasan dapat di bisa jalan-jalan ke luar negeri dibiayai pihak lain, quote unquote, biar bisa jalan-jalan gratis lah, katakanlah begitu. Itu sangat naif, karena ini integritas itu nggak ada harganya, Mas Yudi. Jadi harus betul-betul kita jaga gitu ya, sebaik mungkin gitu.
1: Sebenarnya kalau dari beberapa klarifikasi yang memang

0: bepergian ke luar negeri, tetapi motifnya itu ya, motifnya pengen bepergian ke luar negeri, pengen dapat dana. Kemudian mungkin yang ketiga, Mas Rudi, adalah apa ya istilahnya tuh, bahasa ininya tuh kesohor gitu ya, apa kesohor itu?
1: Populer.
0: Pengen populer, populer bahwa dia sudah presentasi di event internasional, internasional event gitu, bukan lagi lokal ya di Indonesia begitu. Pengen kesohor, dan itu sebenarnya gejala sakit ya, Mas Rudi, bahwa seseorang pengen kesohor, pengen materi, pengen jalan-jalan, tetapi dengan cara tidak jujur gitu.
1: Mencari jalan pintas tadi itu ya.
0: Ya, instan. Nah, budaya instan ini yang sesungguhnya sebenarnya menggejala ya sebagai penyakit orang Indonesia. Mohon maaf, sudah ditulis lama sekali oleh budayawan kita ya, bahwa salah satu ciri manusia Indonesia itu kan instan. Tidak mau prosesnya.
1: Tapi mungkin ada informasi sebenarnya bagaimana sih sebuah proses kurasi data dalam sebuah penelitian ataupun riset oleh seorang peneliti, terutama di tingkat internasional atau di konferensi internasional, itu seperti apa sih ini Pak JJ? Kok sampai bisa lolos, sampai akhirnya ketahuan juga akhirnya? Gimana itu, Pak?
0: Iya, Mas Rudi. Jadi di sisi lain, ada yang mempertanyakan kredibilitas kepanitiaan dalam ini adalah bagaimana proses review ya.
1: Review
0: dari sebuah abstrak, sebuah artikel. Biasanya kan Mas Rudi prosesnya tuh begini. Sebelum ke artikel utuh, di calon penerima hibah ini mengirimkan abstrak dulu, judul abstrak. Kalau temanya sesuai dengan tema conference, menarik, ada novelty atau kebaruan, maka lolos dan diminta untuk mengirimkan artikel utuhnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, cuma dengan peserta yang ratusan, mungkin ribuan, nah ini mungkin juga ada yang memaklumi, Mas Rudi, bahwa kapasitas waktu, mungkin sumber daya reviewer yang dimiliki oleh panitia juga tidak memungkinkan untuk betul-betul
1: mengkurasi sekian banyak ya.
0: Iya, kan banyak konkret itu pesertanya gitu, dari berbagai negara gitu. Apalagi dengan judul yang kalau dalam kasus ini bombastis ya, di beberapa negara, itu kan sebagai panitia langsung wah ini bagus gitu kan. Cuman masalahnya adalah ini ternyata didapatkan bukan faktual ya, bukan kenyataan yang dilakukan di negara-negara tersebut. Ternyata itu hanya ya tadi ya, kebohongan dilakukan gitu. Dengan memanfaatkan artificial intelligence ya, yang berlebihan itu tidak seharusnya.
1: Bahkan penggunaan atau penilainya penyalahgunaan penggunaan artificial intelligence untuk hal seperti ini. Ada menurut Anda gimana?
0: Ya, di dalam perkembangan terakhir, Mas Rudi, hampir semua perguruan tinggi itu punya mengeluarkan pedoman SK Rektor ya, Mas Rudi, termasuk di kampus saya, UIN Jakarta. Itu hampir semua kampus negeri dan swasta itu punya pedoman penggunaan AI. Di batas mana mahasiswa dan dosen bisa menggunakan AI. Jadi ada batas-batasnya. Etik, namanya ini etika akademik ya, etika ilmiah, integritas peneliti, di situ sudah ada rambu-rambunya. Nah, cuman sebagus apapun pedoman itu, sekeras apapun sanksi, nah kembali lagi kepada individunya ya, Mas Rudi, individu peneliti, apakah mereka tadi tuh tidak menjual integritas mereka demi uang, demi jalan-jalan, demi kesohor gitu ya. Ya itu kembali lagi pada akhirnya kepada individu peneliti masing-masing ya, Mas Rudi.
1: Tapi mungkin mudahnya kan seharusnya bisa nggak sih Pak? Diteliti dulu apakah dia seorang peneliti yang aktif, yang memang sudah mengeluarkan beberapa karya-karya penelitiannya, kan bisa ditrack dari sana ya? Bisa seperti itu?
0: Nah, yang jadi masalah kalau kita melihat 3 atau 4 orang ini jam terbangnya tinggi.
1: Oke.
0: Jam terbang konferensi mereka tinggi. Dan ini yang menimbulkan pertanyaan dari netizen, wah jangan-jangan ini bukan pertama kali dia berbohong.
1: Nah, ini menarik Pak Jeje, karena ternyata ada juga temuan, dugaan temuan bahwa mereka itu menggunakan pabrik artikel palsu yang berada di luar negeri, yang sudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak seperti ini di dalam negeri, di Indonesia, atau paper mills-nya itu di luar negeri. Gimana ini?
0: Iya, jadi gini, ada teori itu, Mas Rudy, teori supply and demand ya. Supply and demand, jadi yeah. Gini, negara kita termasuk dengan beberapa negara lain itu kan sekarang sekopus kebijakannya tuh jurnal internasional ya, untuk S2, untuk S3, mm-hmm. ya sebelum ujian disertasi,
1: yeah.
0: kemudian untuk menaikkan pangkat menjadi guru besar atau yeah. profesor, nah itu mengharuskan si mahasiswa dosen itu untuk punya publikasi di jurnal internasional,
1: yeah. Yeah.
0: jadi ada demand, ada permintaan yang sangat tinggi dampak dari kebijakan kita, pemerintah kita, sehingga ada orang-orang yang memang membaca peluang untuk menjadi kolaborator,
1: yeah.
0: tapi juga ini menjadi disebut ini Mas Rudy, ghostwriter,
1: okay.
0: Ghostwriter,
1: yeah.
0: Nah itu ada ininya, ada harganya di sana.
1: Yeah. Yang saya pernah dengar tuh kolaborator tadi, bahkan suka dicantumkan dalam jurnal internasionalnya ya Pak ya.
0: Kolaborator itu memang jadi syarat atau diutamakan untuk berkolaborasi.
1: Iya,
0: memang
1: iya.
0: Diutamakan Mas.
1: Oke. Okay.
0: Bukan hanya sesama kampus di Indonesia, diutamakan malah dengan kampus di luar Indonesia. Tapi masalahnya yang terjadi tidak izin dulu Mas Rudy, ada kampus yeah. tidak izin.
1: Yeah,
0: misalnya
1: yeah, yeah.
0: Mas Rudy jadi dosen di China.
1: Iya. Yeah.
0: Mas Rudy, saya masukkan namanya, saya penulis.
1: Harusnya ada izin dulu di situ ya.
0: Nah, Mas Rudy tidak pernah saya hubungi. Harusnya ada kontak. Kemudian Mas Rudy tolong baca artikel ini, perbaiki yeah. metodenya atau substansinya, judulnya boleh apa aja. Nah, yeah. Ini tidak ada komunikasi semacam itu.
1: Asal comot, asal cantum saja sebagai co-authorship ya, begitu ya, Pak Jeje.
0: Betul. Oh, itu yang terjadi. Okay. Meskipun tidak mayoritas ya, tapi yeah, ada kasus-kasus yeah. di mana pencatutan peneliti-peneliti luar negeri atau sebaliknya atau dalam negeri untuk lolos di jurnal tertentu.
1: Kalau melihat dari kasus-kasus yang ada dan mungkin juga nanti ya mengkhawatirkan dalam dunia penelitian kita ke depan ini, Pak. Menurut Anda sejauh mana adanya atau aturan wajib publikasi internasional itu untuk syarat kelulusan ataupun hal lainnya untuk ditinjau ulang kembali, Pak, syaratnya?
0: Ini menarik pertanyaan Mas Rudy. Kita harus menyebut dalam hal ini adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
1: Ya.
0: Kampus swasta pertama dan yang pertama di Indonesia yang memisahkan sekarang, jadi UMY membuat satu kebijakan di mana dosen itu bisa memilih apakah mereka mau fokus sebagai peneliti
1: yeah.
0: atau sebagai pengajar
1: yeah.
0: Yeah. Dengan asumsi begini, kalau dosen harus peneliti, harus mengajar juga, ini bebannya

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

un

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan pendengar, saya sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Muhammad Ilham SUDMAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, di kebersamaan kita Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait kurban belum usai, saatnya menyembeli ego dan menumbuhkan ketakwaan ya Pak Ustadz.
1: Baik, siap.
0: Ya. Baik, pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan dulu paparan singkat sebelum nanti Anda boleh bergabung bersama di 08116707850. Di awal perjumpaan Pak Ustadz, untuk pengantar kita silakan.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Tawanna ayyamal khairi wal barakah. Ayyamat tasyrifi wal qurban. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar setia program Mutiara Pagi RRI Jambi, rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang mulia ini kita dapat bersama kembali dalam program pagi RRI Jambi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesempatan menikmati hari-hari tasyrik. Hari yang penuh keberkahan, hari-hari ketika gemah takbir masih berkumandang, ketika semangat berbagi juga masih terasa, dan ketika ibadah kurban masih terus dilaksanakan hingga besok tanggal 13 Zulhijjah. Namun, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Apakah kurban yang kita lakukan hanya sebatas menyembelih hewan? Ya, karena dua hari belakang, di hari pertama 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, hari ini 12 Zulhijjah, ya, kita menyembelih hewan kurban. Nah, ada pertanyaan pentingnya, apakah kita lakukan hanya sebatas menyembelih hewan, ataukah kurban itu juga menghasilkan atau berhasil menyembelih ego kita, kesombongan kita, dan hawa nafsu kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena sejatinya kurban bukan hanya ibadah fisik, tetapi juga ibadah hati. Maka daripada itu, kita mengambil tema pagi hari ini mengenai kurban belum usai, saatnya menyembelih ego dan menumbuhkan ketakwaan. Mirsa pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kurban dalam Islam, kurban berasal dari kata qurba yaqrubu qurbanan. Jadi maknanya itu adalah mendekat. Artinya kurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, ini dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar ayat 2. Jadi pemirsa pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan bahwa kurban adalah syiar besar dalam Islam. Bahkan Allah di dalam Al-Qur'an menyandingkannya dengan solat. Berarti ini menunjukkan bahwasanya kurban bukan sekedar tradisi tahunan. Kurban bukan sekedar budaya makan daging. Dan merupakan ibadah adi yang memiliki nilai-nilai spiritual yang sangat tinggi. Pemirsa, pendengar setia, ijab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seseorang rela mengeluarkan hartanya untuk menyembelih hewan kurban, sesungguhnya orang tersebut atau sesungguhnya ia sedang belajar yang namanya ikhlas, sedang belajar yang namanya taat, sedang belajar yang namanya yakin bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seketika Allah mau itu semua, dia tidak menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi begini, kalau kita berbicara mengenai kurban, maka bisa lepas dari kisah agung mengenai keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Ya, jadi kisah tersebut bukanlah sekedar cerita sejarah. Ini adalah pelajaran tentang cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, intinya ya, pelajaran tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pelajaran mengenai ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisahnya itu pun termaktub dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma tara. Nah, artinya, maka ketika anak sampai pada usia sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Jadi dalam surah, dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Pemirsa, pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim diuji dengan sesuatu yang paling beliau cintai. Jadi Ismail, Nabi Ismail itu adalah anak yang benar-benar paling dicintai, yang sangat dicintai. Bagi orang tua, siapa yang tidak cinta sama anak? Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim diuji dengan sesuatu yang paling dicintai, yaitu anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan luar biasanya, sang anak, yaitu Nabi Ismail, dengan lantang pula jawab perkataan ayahnya. Dalam Al-Quran dijawab bahwasanya, "Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas-sabirin." Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya'allah engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Nah, inilah keluarga yang dibangun iman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini banyak orang yang ingin hidup tenang tetapi sulit taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kunci daripada hidup tenang itu hanya satu, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hidup kita akan semakin tenang, semakin tenang. Dan juga banyak orang ingin berkah tetapi masih berat meninggalkan yang namanya maksiat. Padahal keberkahan itu kalau kita sudah meninggalkan maksiat, insya Allah keberkahan-keberkahan itu akan menghampiri kita semua. Nah, dari kisah Nabi Ibrahim inilah mengajarkan kita semua yang namanya kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah memenuhi hati seseorang, maka pengorbanan apapun itu terasa ringan dan terasa sangat ringan. Pemirsa pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, jadi kembali lagi ke kurban tadi. Jadi kurban bukan tentang daging semata, ingat itu. Jadi Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha wa yanaluhut taqwa minkum. Yang artinya, daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan kalian. Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Jadi ayat ini sangat dalam sekali. Yang perlu kita ketahui bahwasanya mengenai ayat ini, Allah sudah memberitahu kita bahwasanya Allah tidak membutuhkan yang namanya daging kurban kita. Allah tidak membutuhkan yang namanya darah hewan kurban kita. Dan Allah pun tidak membutuhkan yang lain-lainnya, dan ataupun pujian-pujian manusia. Jadi yang Allah lihat itu adalah hati kita, niat kita, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka jangan sampai hewan kurban kita besar, hewannya besar, tetapi riak kita juga besar. Ya, kurbannya kita banyak, tetapi masih suka sombong. Rajin ibadah, tetapi kita masih kasar kepada sesama manusia. Nah, jadi sampai na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena sejatinya, yang namanya kurban itu adalah ketika hati berubah menjadi lebih baik lagi. Ah, pengurus setia dari Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembelih ego dan hawa nafsu, ya. Jadi paling sulit dikorbankan bukan kambing, sapi atau kerbau. Jadi itu saya yakin semuanya bisa untuk berkorban kambing, sapi ataupun kerbau. Jadi yang memang sulit itu korban hewannya, tapi yang paling sulit dikorbankan itu adalah ego, ya. Egonya, gengsinya, amarahnya, iri hatinya, dan satu lagi cinta dunianya. Nah, jadi itu. Jadi banyak orang yang mudah membeli hewan kurban, tetapi sulit maaf. Padahal meminta maaf sangat dianjurkan, bahkan yang paling dianjurkan lagi adalah memberikan maaf. Nah, jadi itu. Dan juga ada orang mudah daging, tapi sulit berbagi perhatian kepada keluarganya. Nah, jadi mudah berbagi daging, seharusnya mudah pula berbagi perhatian kepada keluarga, anak, istri, orang tua, dan lain-lain sebagainya. Dan ada juga, ada orang yang rajin bertakbir, tetapi lisannya masih sering juga melukai orang lain. Nah, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Padahal hal ini sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Yang artinya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itu, pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari jadikan kurban sebagai momentum membersihkan hati kita. Ini masih ada waktu hari ini dan besok, hari terakhir di 13 Zulhijjah, untuk kurban, menyembelih hewan kurban. Nah, jadi masih ada waktu, mungkin masih ada niatnya baru ada sekarang, ya boleh disampaikan dan dieksekusi hari ini atau besok pagi. Pemirsa, pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sedikit lagi mengenai hari Tasyrik, ya, hari Tasyrik, hari Tasyrik, yang mana hari Tasyrik ini adalah hari berzikir dan hari bersyukur. Jadi dalam hari-hari Tasyrik itu diperbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari-hari Tasyrik bukanlah hari-hari biasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayyu tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrillah." Artinya hari-hari Tasyrik adalah hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makan dan minum maksudnya ya ada hewan kurban yang diberi, ya dimasak, dimakan bersama keluarga. Ya, dan jangan lupa untuk senantiasa berzikir Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan menjadi senantiasa tenang. Karena itu, pemirsa pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita hidupkan rumah kita dengan takbir. Ya, hari Tasyrik ini, mari kita hidupkan lisan kita dengan tahmid, mari kita hidupkan hati kita dengan yang namanya bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai nanti setelah Idul Adha, ya, udah takbir hilang, masjid sepi pula. Nah, ditambah pula semangat ibadah makin turun dan makin turun lagi. Nah, justru setelah berkurban, setelah kurban, ketakwaan kita harus semakin tumbuh besar dan besar lagi. Mungkin itu yang harusnya terjadi setelah pelaksanaan ibadah kurban. Pemirsa pendengar setia RRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu dapat saya sampaikan mengenai tema kita pagi ini. Kurban belum usai, saatnya menyembelih ego dan menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali untuk tausiah pengantar kita di pagi hari ini. Pendengar, silakan untuk Anda yang mau bergabung terkait kurban belum usai, saatnya menyembelih ego dan menumbuhkan ketakwaan. Jadi masih ada waktu begitu ya Pak Ustadz ya.
1: Ya,
0: baik. Pak Ustadz, kita terima untuk menelpon perdana kita ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waam, silakan.
2: Ini yang di luar tema ini.
0: Iya, apa tuh yang di luar tema?
2: Ya, Ustaz Lamunian.
0: Ya dong, biar ngerti, silakan. Ya,
2: assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, maaf deh Ustaz ya.
0: Oke, silakan.
2: Ini mengenai ini suami istri ini. Apa hukumnya istri nggak mau apa namanya itu hubungan intim gitu.
0: Oke. Terus?
2: Ya, apa ya hukumnya itu?
0: Hukumnya
2: itu
0: aja, apa? Baik, itu aja. Terima ya. Kasih, Waam.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, bagaimana nih jawabannya?
1: Ya, jadi Waam di mana, Pak?
0: Waam di mana tadi ya? Aduh, Waam di Senaung.
1: Senaung, ya, sekok di Senaung ya. Jadi itu ada lagunya itu di Senaung itu. Ya, dan jadi pertanyaan Waam ini luar biasa. Ya, di luar ekspektasi saya. Ya, ada pertanyaan mengenai apakah hukumnya kalau istri tidak mau diajak hubungan intim. Nah, insyaallah. Jadi hubungan suami istri itu adalah hak dan kewajiban sama dalam rumah tangga, Waam ya. Jadi karena itu pada dasarnya seorang istri itu dianjurkan untuk memenuhi ajakan suami untuk berhubung selama tidak ada uzur syar'i atau alasan yang dibenarkan. Nah, jadi kalau selama itu semua tidak ada ya, jadi suami istri tidak boleh nolak. Nah itu ada hadisnya tuh. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya menolak, kemudian suaminya bermalam dalam keadaan marah, maka malaikat melaknatnya hingga pagi.
0: Astagfirullah.
1: Nah, yang sahih, Bukhari dan Muslim. Nah, jadi jangan sampai ada istri-istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan intim kalau tidak ada uzur atau alasan yang dibenarkan. Nah, jadi kalau memang nggak ada, silahkan istri, jangan ditolak. Memang kalau memang kadang istri ini memang lagi beratnya, saya memahami keadaan istri-istri. Jadi kerjanya lembur, suami juga tidak tahu waktu. Nah jadi ya itu semua boleh ditolak, tidak Pak Ustaz. Sebenarnya tidak boleh juga. Caranya gimana Pak Ustaz? Nah istri sini kalau bilang, udahlah bang, buka dewek, tutup dewek. Nah itulah ceritanya. Ya, jadi kalau nak ado akselerasi lain, bang, nah, itu tidak bisa. Karena lagi capek. Kita bisa memenuhi kewajiban.
0: Baik.
1: Ya, iya. Jadi itu tidak ada alasan untuk menolak. Ya, jadi diserahkan saja, silakan buka dewek, tutup dewek. Nah, kalau mau akselerasi ada lebih, nah itu tidak bisa karena memang lagi dalam keadaan tidak berdaya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Baik Pak Ustadz, kita kembali lagi ke kurban nih Pak Ustadz. Bagaimana nih Pak Ustadz, apakah berdosa nih Pak Ustadz seorang yang sudah mampu secara finansial tetapi tidak melaksanakannya nih? Seperti apa nih Pak Ustadz?
1: Ya, jadi dalam hal berkurban ini ya, jadi pertamanya itu orang yang mampu tapi dia tidak berkurban, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memberikan bahwasanya kalau ada orang mampu dia tidak berkurban, dalam hadisnya itu apa ya, jangan mendekati masjid kami. Ya, jadi begitunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia marah kepada orang mampu tersebut tapi tidak mau berkurban. Nah jadi sampai-sampai disabdakan, janganlah mendekati masjid kami. Apa hadisnya itu? Ada hadis yang lain itu, sebutkan juga, bahwasanya apabila telah masuk 10 hari pertama Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka aku namanya itu, ini mengenai memotong rambut ya. Nah, jadi memotong rambut dan lain-lain sebagainya, nah itu juga disyariatkan itu. Jangan sampai memotong kuku, memotong rambut. Nah, tapi lagi-lagi intinya, orang mampu tidak berkurban, barang siapa memiliki kelapangan, tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi itu. Ya. Memang hukum kurban ini adalah sunnah mu'akkad. Itu sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Tapi kalau ada orang yang mampu tapi tidak tentang sunnah ini, nah itu jadi bahaya. Maka ia tidak tidak boleh mendekati tempat sholat-sholat yang ada. Jadi itu Imam Syafi'i pun di kalangan ulama pun, dari kalangan ulama Syafi'iyah pun menjelaskan bahwa kubur itu memang bukan wajib, tapi sangat dianjurkan bagi orang yang mampu atau orang yang memiliki kelapangan. Jadi intinya itu balasan bagi orang yang mampu tapi tidak mau berkurban, Mbak ya. Jadi ada larangan jangan ia mendekati tempat sholat kami. Nah itu larangan ataupun ancaman keras yang mampu. Terima kasih.
0: Baik. Nah tadi kan Pak Ustadz menjelaskan tidak boleh kita motong rambut, motong kuku Pak Ustadz. Itu batasannya hari ini sudah boleh atau besok nih baru boleh nih Pak Ustadz? Motong rambut dan kuku Pak Ustadz untuk yang sudah berkurban.
1: Itu untuk orang yang berkurban. Jadi sampai hewan kurbannya disembeli, setelah itu boleh dipotong. Misalkan hewan kurbannya disembeli di hari terakhir, hari kosri tanggal 13 Zulhijjah, nanti dipotong atau di tanggal itu, tanggal 13. Tapi kalau di hari pertama, tanggal 10 Zulhijjah sudah disembeli hewan kurbannya, dia sudah boleh memotong atau mencukur rambut, kuku dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya setelah hewan kurbannya disembelih.
0: Oke, baik. Lalu Pak Ustadz, berapa batasan umur minimal untuk masing-masing jenis hewan kurban? Kambing, begitu Pak Ustadz, domba, sapi, dan juga unta nih Pak Ustadz.
1: Ya, baik. Jadi apa namanya? Umur hewan kurban.
0: Betul.
1: Ya, jadi hewan kurban itu harus memenuhi syarat, betul. Ya, syarat yang pertama syarat umur. Tentu supaya menjadi sah. Jadi syarat dan ketentuan yang berlaku ini dalam berkurban. Jadi janganlah kalau dalam hadisnya itu ya apa namanya itu janganlah kalian menyembelih kecuali hewan yang cukup umur. Nah, cukup umur maksudnya ya. Jadi kalau kambing itu dia genap 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Nah, kambing biasa. Ya, kalau domba, kambing domba atau biri itu genap 1 tahun atau sudah berganti gigi. Nah, itu menurut sebagian para ulama begitu. Nah, kalau sapi dan kerbau ya, minimal genap 2 tahun masuk tahun ketiga juga. Tapi kalau ada yang mau kurban unta, nah itu genap 5 tahun, masuk tahun ke-6. Nah, jadi itu. Jadi selain tutor, hewan kurban juga disyariatkan sehat, tidak cacat, ya. Maksudnya itu tidak buta, tidak pincang, tidak kurus, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Jadi kalau ada cacat, nah itu tidak boleh menjadi hewan kurban. Nah,
0: oke, baik. Ya, Pak Ustadz, kebersamaan kita di Mutiara Pagi di hari ini harus kita tuntaskan. Apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita?
1: Ya, terima kasih. Tidak terasa waktunya sudah berlalu begitu saja ya di hari Jumat hari ini tanggal 29. Mei 2026. Jadi itu mungkin saya cuma ingin menyampaikan bahwasanya untuk kita semua ya, ingat tema kita kurban belum usai ya. Nah, itu adalah belum usainya kurban selama ego kita masih tinggi ya, amarah kita belum bisa terkendali, sholat kita cirai, lisan kita masih menyakiti, hati kita masih keras, maka perjuangan kurban masih harus dilanjutkan. Ya. Jadi memang hari ini memang kalau kurban yang menyembelihnya memang masih belum usai. Nah, jadi yang kurban ini pun juga belum usai juga. Sampai kapanpun tidak bakal pernah usai untuk ego, amarah. Sholat tepat waktu, lisan yang terjaga, hati yang ikhlas dan tulus. Nah, jadi oleh karena itu, mari kita jadikan bulan Dzulhijjah ini sebagai momentum yang pertama untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaiki hubungan kita dengan keluarga, memperbanyak yang namanya sedekah, memperkuat yang namanya kepedulian antar sesama, dan yang paling penting untuk hari ini dan besok pada hari tasyrik, perbanyak lagi berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, serta di hari-hari setelahnya itu juga dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir. Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita semua ya. Kalau ada yang berkurban, semoga Allah menerima kurban kita, semoga Allah membersihkan hati-hati kita, dan semoga menjadikan kita hamba yang benar-benar bertakwa. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Saya Muhammad Ilham mengucapkan Hari Raya Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Nana dan juga narasumber kita pagi ini ya, untuk Mutiara Pagi harus berakhir. Terima kasih untuk Anda juga yang sudah bergabung bersama Pro Satria di Jambi di FM 88,5 MHz dan juga yang sudah nelfon ke sini ya, ada Waam di Senaung. Terima kasih untuk kebersamaannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita Radi Jambi, Jumat 29 Mei 2020 yang menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Kanwil Kemenhaj terus pantau kondisi jemaah haji di Tanah Suci. BMKG Jambi memperkirakan cuaca di Provinsi Jambi dalam sepekan ke depan didominasi kondisi cerah hingga berawan. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Pihak Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi terus memantau kondisi jemaah haji di Tanah Suci. Tati Wijaya melaporkan.
1: Pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Jambi terus melakukan pemantauan kondisi jemaah haji Provinsi Jambi yang berada di Tanah Suci. Kabid Bina Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi Masri mengatakan, pemantauan kondisi jemaah dilakukan melalui koordinasi intensif dengan petugas kloter di Tanah Suci. Ia juga meminta keluarga jemaah di tanah air untuk terus mendoakan kelancaran ibadah anggota keluarganya di Tanah Suci. Ditambahkannya setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armuzna, jemaah haji asal Provinsi Jambi nantinya akan mulai bersiap menjalani tahapan akhir sebelum dipulangkan ke tanah air. Proses Armuzna berlangsung sekitar 5 hari mulai 8 hingga 13 Zulhijjah atau hingga 30 Mei mendatang.
2: Relatif sehat, insya Allah kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman petugas kloter di sana. Di Armuzna ini kan relatif mungkin sekitar 5 hari lah, tanggal 8, 9 sampai tanggal 13 itu paling lama, 13 Zulhijjah. Lalu pulang ke hotel masing-masing, ya bagi yang sudah melaksanakan tahalul awal, lalu ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan terakhir melakukan tahalul sani.
1: Setelah menyelesaikan tahalul awal, jemaah akan kembali ke hotel dan melanjutkan tawaf ifadah di Masjidil Haram sebelum menyelesaikan tahalul sani. Untuk kloter pertama asal Provinsi Jambi, yakni kloter PTH 13, jadwal pemulangan direncanakan mulai 15 Juni 2026 melalui Jeddah menuju Indonesia. Sementara jemaah gelombang kedua akan terlebih dahulu diberangkatkan ke Madinah untuk melaksanakan ibadah sunnah arba'in selama sekitar 8 hingga 9 hari sebelum kembali ke tanah air. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: BMKG Jambi memperkirakan cuaca di Provinsi Jambi dalam sepekan ke depan didominasi kondisi cerah hingga berawan, seiring mulai masuknya musim kemarau pada akhir Mei ini. Sri Bayuni melaporkan. Badan Meteorologi

0: jumlah curah hujan yang lebih sedikit.
1: Saat ini sudah mulai masuk musim kemarau di dasarian akhir Mei prediksinya. Perlu kami tekankan juga bahwa di musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali di wilayah Provinsi Jambi ya. Namun tetap terjadi hujan, tapi intensitasnya itu sedikit atau kurang dari 50 mm per bulan. Jadi intensitasnya itu ya ringan-ringan saja seperti itu.
0: Sebelumnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih terjadi di sejumlah wilayah Jambi akibat kondisi atmosfer yang belum stabil pada masa peralihan musim. Namun untuk sepekan ke depan, potensi cuaca ekstrim diperkirakan menurun seiring dengan berkurangnya intensitas hujan. Sementara itu, masyarakat tetap dihimbau untuk waspada terhadap potensi banjir dan longsor di daerah rawan apabila hujan terjadi dengan durasi yang cukup lama. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Polres Kerinci kerahkan puluhan personil amankan Idul Adha 1447 Hijriah. Desyan Mila melaporkan.
4: Polres Kerinci menyiapkan pengamanan maksimal selama perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Sebanyak 80 personil diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan salat Idul Adha di berbagai lokasi. Selain itu, pengamanan juga difokuskan di sejumlah objek wisata yang diperkirakan ramai dikunjungi masyarakat selama libur panjang. Kapolres Kerinci AKBP Rahmat Daniel mengatakan, personel telah ditempatkan di titik-titik strategis guna memastikan masyarakat dapat beribadah dengan aman dan nyaman.
5: Dan kami juga karena ini merupakan libur panjang, kami mensiagakan untuk di tempat-tempat wisata kurang lebih sekitar 10 personel yang terdiri dari regu siaga Polres maupun posek-posek yang menjadi tempat-tempat yang ada tempat wisatanya untuk siaga menjaga situasi keamanan di tempat wisata yang menjadi objek tempat kunjungan dari masyarakat, baik masyarakat Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci maupun masyarakat-masyarakat dari luar daerah kabupaten maupun kota.
4: Selain pengamanan tempat ibadah, Polres Kerinci juga menyiagakan sekitar 10 personel di masing-masing kawasan wisata. Personel terdiri dari gugus siaga, polsek, dan petugas pos pengamanan di lokasi wisata. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung, kemacetan, hingga gangguan keamanan selama libur Idul Adha. Kapolres juga menghimbau masyarakat tetap menjaga ketertiban, mematuhi aturan lalu lintas, dan mengutamakan keselamatan selama berwisata. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Burung Ulo Kantor Wilayah Jambi mencatat penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng telah mencapai sekitar 70%. Bulog targetkan seluruh penyaluran rampung pada akhir bulan ini. Rizky Amalia melaporkan.
6: Burung Ulo Kantor Wilayah Jambi mencatat penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng telah mencapai sekitar 70% ke tingkat kelurahan dan desa di Provinsi Jambi. Bulog mentargetkan seluruh penyaluran akan rampung pada akhir bulan ini. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kanwil Jambi Ahmad Mujadar Fakihuddin kepada RRI mengatakan, saat ini distribusi bantuan terus dikebut di sejumlah daerah yang masih belum tercapai target. Ia menyebut masih terdapat sekitar 30% penyaluran yang belum terrealisasi, terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, dan Sarolangun.
7: Targetnya kita nanti untuk sampai dengan akhir 31 Mei ini kita targetkan 100%, Mbak.
6: Terkait kendala di lapangan, Ahmad menjelaskan sebelumnya Bulog sempat menghadapi persoalan pengadaan kemasan, namun saat ini kebutuhan kemasan telah terpenuhi seluruhnya sehingga distribusi dapat dilanjutkan secara maksimal. Ahmad berharap penyaluran bantuan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Adapun total penerima bantuan pangan Provinsi Jambi mencapai 363.000 penerima dengan masing-masing penerima memperoleh 4 liter minyak goreng dan 20 kg beras untuk periode 2 bulan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BMKG Depati Parbo Kerinci mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak fenomena El Nino tahun 2026. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci, Kurnia Ningsih, menyebutkan penurunan intensitas hujan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sudah mulai terlihat sejak awal Mei 2026. BMKG memperkirakan kondisi tersebut akan terus berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus hingga September mendatang. Dampak El Nino dapat menyebabkan kekeringan, berkurangnya debit air, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
8: Ini untuk wilayah Indonesia dan global itu dari tahun 2015 hingga tahun 2025 telah terjadi 3 kali El Nino, yaitu tahun 2009.

0: 2019, tahun 2023, dan juga tahun 2015. Nah, prediksinya memang fenomena alam El Nino tahun 2026 ini lebih kering ya dibandingkan tahun 2023 yang lalu. Sehingga menuntut kewaspadaan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi El Nino tahun 2026.
1: BMKG juga menghimbau masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Sementara itu, para petani diminta menyesuaikan jadwal tanam agar tidak mengalami gagal panen akibat musim kemarau panjang. Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci memastikan ketersediaan minyak goreng di wilayah kerjanya dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kepala Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Afrinaldi Sinaga, menyebutkan jumlah tersebut masih sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun distribusi bagi para pedagang di pasar-pasar. Selain memastikan ketersediaan stok, Bulog juga menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebutuhan di lapangan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar ketersediaan minyak goreng tetap stabil dan tidak menimbulkan gejolak harga di masyarakat.
2: Stok yang ada di KC Bulog Sungai Penuh itu sebanyak kurang lebih 30.000 liter. Selain dari situ, ketersediaan ini bakal dipasok lagi dari Provinsi Jambi. Seiring dengan pelaksanaan ini, Bulog hanya memiliki 35% dari DMO, di mana 70% ini pada Bulog.
1: Di samping itu, Bulog juga berkomitmen menjaga kelancaran maupun distribusi bahan pokok, khususnya minyak goreng, agar tetap terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya stok awal sebanyak 30.000 liter serta rencana penambahan jika diperlukan, Bulog memastikan pasokan minyak goreng di Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berada dalam kondisi aman dan terkendali. Pendengar Sebelum Berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kanwil Kemenhaj terus pantau kondisi jemaah haji di Tanah Suci. BMKG Jambi memperkirakan cuaca di Provinsi Jambi dalam sepekan ke depan didominasi kondisi cerah hingga berawan.

0: Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 08 13 87 44 08 03. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Sunani dan pengarah teknik Rahmat Arif Irwansyah undur diri dan selamat pagi.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Provinsi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
1: Anakku.
0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya, mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Orang baru ya, Dek?
5: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
4: Kerja di mana?
5: Saya pegawai imigrasi, Bu.
4: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
5: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
4: Ah, nggak percaya.
5: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
6: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
5: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
4: Kamu.
5: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
4: Akhirnya, saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
5: Aduh, apa ini, Bu?
4: Ah, biasa. Saya paham kok.
5: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
4: Oh, benar seperti itu ya, Dek.
7: Tolak gratifikasi apapun bentuknya, apapun caranya. FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
8: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
9: Pro 1.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro 1 Radio Jambi di FM 88,5 MHz. Jambi pagi ini kembali hadir untuk Anda dengan di seputaran Telanai diguyur hujan deras, Masya Allah. Di pagi hari ini untuk menemani kebersamaan kita, musik informasi hadir untuk menemani Anda semua hingga formasi 10 ya. Tapi nanti di formasi 9 hingga formasi 10 kita bersama di Halo RRI. Pendengar pengguna jalan dihimbau untuk mencari jalur alternatif menyusul adanya pekerjaan pengaspalan jalan di kawasan X tempat pembuangan sampah TPA Pematang Gajah. Pekerjaan ini mengakibatkan penutupan total jalan tersebut yang diperkirakan berlangsung hingga malam hari. Menurut informasi, penutupan jalan dimulai dari perempatan CRC Pematang Gajah. Jadi bagi masyarakat yang biasa melintas di jalur tersebut ya, disarankan untuk menggunakan rute pengalihan. Jadi pengendara dari arah tertentu hanya dapat melintas melalui jalur alternatif, yaitu dari Masjid Putih Simpang Rimbo atau melalui Namura. Nah, pengaspalan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan kenyamanan pengguna. Masyarakat diharapkan bersabar dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada serta arahan dari petugas di lapangan selama proses pengerjaan berlangsung. Nah, itu dia satu informasi yang saya coba pilihkan untuk kebersamaan kita di Jambi pagi ini, yang mana jalan X pembuangan sampah Pematang Gajah ditutup total untuk pengaspalan. Jadi ditutup total ini, jadi harus dialihkan ini ya. Untuk Anda yang mungkin tahu jalan lainnya nih, bisa lewat jalan lainnya, jangan di tempat yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, dan nanti informasi lainnya di formasi 7 waktu Indonesia Barat dapat Anda ikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta ya. Dan setelah Warta Berita Sentral, Nana akan kembali hadir untuk menemani Anda semua di sesi Jambi Menyapa untuk opini publik. Tetap bersama Pro 1 Radio Jambi.

Bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. OJK.

0: kita belum sempat siapkan begini ya, buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptumas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja buat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya. Baru sekarang ini jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga